Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Senin ketemu ana mbak Kucak Becor di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu ngantos pagi jam setoso siang dulur. Jenengan sakit gabung di dua line telepon 5514 16 567 6923. Utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 88 881. Informasi cuaca dino iki dulur. Oke, untuk cuaca dino Rebu ya 3 September 2021 sudah berkisar 24 sampai 34 derajat Celcius. Angin dari arah timur berkecepatan 28 km/jam, turut mempengaruhi kondisi udara nang di Surabaya. Pangane buat sampean-sampean yang sekarang lagi aktivitas nang jobo, ayo dipersiapkan ya untuk melindungi diri dari paparan sinar matahari, ojo lali ngombe banyu putih sing cukup supaya awak dhewe gak dehidrasi. Monggo dulur Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Wala-wala koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Cak Kandir. Assalamualaikum Cak. Dagang baju gak laku-laku, akhirnya dagang jamu. Mereka hanya denganku biar aku jadi imam hidupmu. Mantap. Selamat pagi Cak Kadir Sati. Mbak Ikang ada di kawasan Gerisian. Selamat pagi. Assalamualaikum Pasar Kota Iwak Keteng. Iwak Keteng papat tukune nduk Borobudur. Sing penting do sehat semangat sedoyo lur. Salam perseduluran sak lawase, salam sehat sedoyo tanpa terkecuali. Kagem Cak Bejo tuku nanas nduk Wonokromo wis Selasa digagas nggarai telung solosno. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk Bunda Julaika. Salam sehat selalu. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Parian Pantunan Surabayaan. Kota FM dandutnya Surabaya.
0: Cak Adam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terus pun di kabar ya Cak Bejo.
0: Ngestuni pun sehat Cak Adam. Terus pun di sehat.
1: Alhamdulillah sehat niki.
0: Alhamdulillah. Jih, monggo wancine pantulan parian Suroboyoan.
1: Tuku kodong warane ireng, gawe celana warane coklat. Aku wis kadung seneng arep tak takokno dadak areke minggat.
0: Duh alah, gesek Surabaya kalah dhisik aja ngersula.
1: Nggih, opo wis kadunge ku polae saiki nek areke gawe takone dhisik ya ngene ku seneng dhewe polae.
0: Oke, okay, dapat salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Alhamdulillah Mbak Ika saking Gersian.
0: Nangkot pagi. Nggih, nangkot dam tuku santen Cak Adam isuk niki sampean sarapan pun ibu ping pinten jari Cak Gianto Rimbo.
1: Niki sarapan ping setunggal mawon boleh nggih sampun tapi alhamdulillah mantun sarapan niki wau.
0: Oke. Okay.
1: Tak lanjut Cak Bejo, mana Cak Bejo? Monggo,
0: siap.
1: Nandur jahe nang burine oma. Ora karo kowe ya ora masalah.
0: Tenang aja, masih ada yang lain nggih.
1: Nggih, ngene iki ya opo rek.
0: Kaya Mbak Yati mikir situ ae.
1: Anjane ngene iki, mamu lho ono Kota FM tambah seneng ya koncone wake. Ya tatine tambah seneng ya opo iki cok male ono gurune.
0: Nah, leres pokoke. Sing penting iku lak napa seduluran.
1: Seduluran alatin iki. Nggih, salame wonten Pak Dianto.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Sutoyo, wonten Cak Ido, wonten Bang Ucok. Terus ada Pak Gianto Rimbo.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Slamet
0: Lebak.
1: Terus Pak Lebak. Nggih. Terus wonten Bunda Farha, Bunda Fatona. Terus ada Bu Julaika, Bunda Julaika. Nggih. Sama CCA ini untuk Mbak Ika, ada Mbak Ima, ada Nggih. Juga Mbak Ela ini
0: lagune nopo Cak tak ada
1: lagune lagune opo rek wis niku ae sampean paringi bersabarlah
0: bersabar.
1: Saking Rita Sugiarto
0: nggih terase napa Bunda Julaika maem ketan kok campur lirik lah sampean kesuwen ya nyingkri.
1: Alhamdulillah ngoten awan niku. Terus wonten Mang Ujang, wis tangi tamang sampean.
0: Persiapan
1: lho penyare wis mulai. Sampean kok gak tahu on air ae.
0: Persiapan mancing biasanya.
1: Persiapan mancing we mau sayamene mancing. Mancinge dinten Minggu kok Mas Bejo. Dinten Minggu tong nggih. Terus wonten Mas Ali, wonten Pak Jono Tamrin, kali wonten Bu Mimi, wonten Bu Julaika, Cak Satrio Basuki, selamat pagi. Pun salam kangge sedoyo mawon, kangge Cak Bejo matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem Cak Adam wonten daerah Ngingas Waru.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Dute Surabaya, selamat pagi Pak Almanu, hadir, selamat pagi semuanya, matur nuwun, sehat selalu nggih Pak Almanu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo, Harun Al Rashid di Seikarang PTPN 3 Galang Sumatera Utara, hadir Isa Absendi dan menyapa fans Pasar Kota FM dan Dute Surabaya. Cak Bejo, menu sarapan pagi ini pakai menu apa dan matur nuwun? Alhamdulillah, rawon. Lapor cuaca di Seikarang, Galang mendung dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Harun Al Rashid. Mas John sih hadir Medan merapat Mbak Dumayanti bagi Mas Bejo warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur, hadir Mas Irul. Selamat pagi Mbak Tumium Virgo warga Mabar Wonogiri, hadir. Kemudian assalamualaikum Cak Bejo, kerja bagus dari Mama Kori daerah Medan, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Cak Ripto Swasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal, hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Abah Waisel yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Assalamualaikum Martono di Pademangan Jakarta Utara, hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Assalamualaikum Mas Bejo, Cak Wit Harmoko dari Rio Tembilahan, hadir, salam buat fans Kato FM semuanya aja. Terima kasih matur nuwun untuk Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum Cak Bejo, Cak Gianto, Rimbu, beli sepatu di Kota Tua, beli buanaka di Bela-Bela. Aku kirim kari dukung Mbak Ika beserta doa, semoga cepat sehat dan jangan terlalu lelah. Dan menganti tuku kluwe nang Sidoarjo tuku pare. Mbak Ima karo Mbak Santi wis macak wayu kabeh parfum wis digawe, tapi kena opo Cak Bejo ambune kok sik pancet kecetae. Selamat pagi, salam semuanya aja, salam seduluran, saklawase, matur nuwun.

0: Sobat Kota FM, hari lalu lintas ke 71 Satlantas Polrestabes Surabaya di Telantas Polda Jatim ajak ojol wani tertib. Dan tiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bayangkara. Pada hari lalu lintas ke 71 tahun ini, ratusan ojek online ojol dari berbagai wadah mengikuti apel yang digelar Satlantas Polrestabes Surabaya dan Ditlantas Polda Jatim Selasa wingi. Apel ini bertajuk Apel Ojol Jogo Jawa Timur. Dan menurut Direktur Lalu Lintas Kombes Polisi Rahmat Hakim, diharapkan para ojol ini bisa menjadi pelopor ketertiban dan keselamatan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan jika apel bersama ojol ini menjadi ruang bagi dulur-dulur ojol, menjadi ruang untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain itu, agenda apel itu sekaligus menjadi kesempatan Kops Bayangkara menyampaikan edukasi mengenai pentingnya budaya tertib lalu lintas. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM, dangdutnya Surabaya.
0: Enji, Bunda Mami.
1: Atus kongkom neng kali. Assalamualaikum, Cak Aji.
0: Kedeng salam, dicampur jego kari. Waalaikumsalam, Bunda Mami. Dos pundi kabari?
1: Beli sesat dan apokat, kulo kalian penjenengan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah, sehat selalu.
1: Gadang klaras gaya buntel, buntel cengkeh, awak waras nyekel duit akeh.
0: Iki.
1: Sing diharap nih wong akeh tak bejo.
0: Nggih, wadah ambek anu napa sego beras iwak pete, awak waras cekelan duit. Ancal salam saking Mas Adam.
1: Assalamualaikum, Cak Adam. Mugi sehat, berkah rezeki melimpah, barokah ruah.
0: Amin, ya rabbal alamin. Masak napa, Bunda?
1: Niku wau tumbas brengkesan.
0: Waduh, mantep.
1: Kalian nyayur sop.
0: Nggih, enak iki.
1: Niku mawon Cak Bejo. Pun, pokoke sehat nggih.
0: Nggih. Moga.
1: Jaga babat kembang turi, iwak sehat, awak sehat kudu disyukuri.
0: Syukuri alhamdulillah. Lagune napa, Bunda?
1: Lagune niku mawon Meriam Belina sing remix.
0: Remix iki.
1: Nggih. Biar kita gerak tak bejong ya. Salam ya Cak Bejo.
0: Nggih, monggo.
1: Kagem Cak Rembo, Cak Gianto, Cak Sur, Pak Dianto, Mbak Ela, Mbak Eka, Pak Selamat,
0: Enjil.
1: Bu Selamat, niku sinten sing Bandung niku Cak Bejo.
0: Bunda Kalisa.
1: Ya, Bunda Kalika, Salika, terus Cak Adam, Pak Puh Pisang, Pak Jono Tamprin, Pak Kasian, niku sinten Pak Rusti.
0: Nggih, terus Bunda Julaika. Ecer sat enak rasane, sing penting sehat lancar usahane.
1: Alhamdulillah, Bunda Julaika.
0: Nggih.
1: Ya mbak sibuk ngitung duit terus.
0: Lah, nggih sampe mboten.
1: Mboten dolan mriki, sibuk ngitung duit terus.
0: Mboten to lah.
1: Mbak Eli nggih ngonten, mboten nonton liwat Mbak Eli. Sehat nggih Mbak Eli.
0: Alhamdulillah.
1: Dari ku liwat to mampiro.
0: Nggih.
1: Nggih, kagem Cak Bejo, mugi sehat berkah rezeki melimpah
0: barokah
1: ruah. Lan kagem sedoyo kemawon, mugi sehat berkah rezeki melimpah barokah ruah. Kagem Bunda Waris, mugi berkah rezeki laris manis dagangane. Matur suwun
0: Cak Bejo,
1: mugi sehat nggih Pak Cak Bejo, sugeng enjang.
0: Amin. Matur nuwun kagem Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Fellas, I want to know if I can talk to you for just a minute. Now, there's a certain kind of fella that I want to talk to this evening.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Selamat pagi untuk Sapresiden Tembung Sumatera Utara hadir, matur nuwun. Selamat pagi juga untuk Mbak Reni Rintina. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam, hadir Medan Cak, semangat bertugas. Matur nuwun untuk Mbak Reni Rintina.

Dan sebagai tahapan, pemerintah Kota Surabaya melalui wali kota memerintahkan ASN cek langsung data bansos verifikasi tidak bergantung desil. Wali Kota Surabaya Dicayadi ingin jaluk naungan jajaran aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota PMK Surabaya memperkuat verifikasi penerima bantuan sosial dengan turun langsung ke tengah masyarakat. Cairi Ki menegaskan pendataan warga penerima bansos gak cuma boleh hanya mengandalkan klasifikasi desil. Kondisi real warga yang di lapangan harus menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan. Dan sebagai TFM, Araniku disampaikan Eri saat memimpin apel pagi struktural nang di halaman Balai Kota Surabaya. Dalam kesempatan itu Cak Eri jaluk para pejabat struktural warga bahwa jabatan pemerintahan merupakan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu dulur pejabat diminta gak cuma hanya bekerja dari balik meja, tapi memastikan persoalan warga diketahui secara langsung. Dan Cak Eri juga jaluk nangoni perangkat daerah bekerja bersama kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pengecekan secara berkala hanya hingga tingkat RT dan RW. Dan proses verifikasi juga perlu melibatkan masyarakat setempat. Penentuan warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan diminta dibahas secara terbuka dalam forum warga di tingkat RT. Selamat pagi Mbak Santi Salala, adus kumkum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam Mbak Santi sing ayu dewi. Ditarik Cak Gianto nang apotek tuku geliga. Cak Gianto ngomong arep stok sonten jarine Mbak Ika cuma bergaya Mbak Ima nyauti kapok. Salam jabal sedaya mawon beres Cak Bejo. Kalau matur nuwun, terima kasih banyak ya.

0: 1416 567 623 langsung aja monggo merapat di pasar kota Panturan Parian Surabaya sareng kula cak bejo jam 7 ngantos pagi jam sedoso siang.
1: Adalah

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi aja gedul-gedul yang baru gabung di pasar kota ya. Baru saja bergabung. Selamat beraktivitas guys sampean semuanya. Dino iki cuaca dipastikan cerah ya. Karena di kawasan Citandui saiki lagi cerah, matahari lagi menunjukkan sinarnya. Semoga saja guys sampean-sampean yang sekarang iki lagi beraktivitas mendapatkan keberkahan, kemudahan. Tuku bubur sumsum tak dekek ndukur mejo. Assalamualaikum Cak Bejo. Iya ganteng soalnya liane wedok ya mbak. Kanuk tunggali pisan. Ditarik godong randu, godongnya kenogo. Cak Gianteng ngomong rindu jari mbak Ika Jarno. Mbak Ima sakno laan mbak. Salami damel Cak Gianteng. Cak Sirku Kuheri, Cici Aini, Cak Adam Pesanggun, Bapak Sutoyo. Dan kula nyuwun mengucapkan selamat ulang tahun damel kakakku tercinta. Ji Mbak Ima, matur nuwun. Sebel lagu ini pun bersabar damel Cak Bejo kalau pulang hati-hati. Matur nuwun nggih Mbak Ima ngesong selamat ulang tahun buat kakaknya. Iki ulang tahun yang keberapa iki, Mbak? Ke 11 tahun kah? Ke 71 tahun?

Selamat pagi tuh Mas Aditya yang ada di kawasan Kedamaian Menganti Gresik hadir. Tadi lagu Bersabarlah sudah ya untuk Mbak Ima. Ganti apa ini Mbak Ima? Waduh ke 53 tahun. Nonggi, mugi-mugi tanpa pinaringan segar waras sehat selalu. Tadi requestnya Cak Adam tadi ya, Bersabarlah Mbak Ima, mungkin bisa diganti yang lain Mbak Ima. 561-1416-567-6923 langsung aja di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Iki yang perlu dicontoh ya, ketika kelurahan ataupun pemerintah kota melalui kelurahan memberikan kesempatan buat para Gen Z di Surabaya, di mana salah satu contoh Kecamatan Sukolilo iki mengucurkan dana 141 juta ke modal usaha Gen Z di Surabaya. Dan sobat pemerintah Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Jawa Timur ini terus mendorong lahirnya para pengusaha muda namun di wilayah. Sampai saat ini dana segar sebesar 141 juta wis digelontorno untuk mendukung berbagai usaha kreatif yang dirintis oleh generasi muda atau Gen Z di tingkat kampung. Dan program ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tantangan Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi dalam program itu setiap pemuda di tingkat RW atau kampung berhak mendapatkan alokasi modal hingga 5 juta per bulan untuk merintis maupun mengembangkan unit bisnis.

Muhammad Tsouqoulilo, Muhammad Ali Silmiki ngomong dan menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh program pemberdayaan ekonomi anak muda yang diusung Pemkot Surabaya. Antusiasme Gen Z kampung cukup baik, ide-ide rintisan usahanya juga kreatif, dan bahwa program pemberdayaan Gen Z ini berjalan sukses di 8 RW namun di wilayah Kecamatan Tsouqoulilo. Berbagai potensi pasar lokal berhasil dimanfaatkan oleh para pemuda untuk menciptakan peluang bisnis baru. Dan beberapa usaha yang mulai tumbuh diantaranya jasa printing dan percetakan, memanfaatkan lokasi strategis yang berdekatan dengan area kampus serta hunian kos mahasiswa, toko sembako memenuhi kebutuhan harian masyarakat sekitar, dan pengelolaan lingkungan usaha berbasis kepedulian lingkungan termasuk pengembangan bak sampah.

Dan ini bisa ditiru oleh kecamatan-kecamatan yang lain ya, terutama para generasi Gen Z Karang Taruna. Kalau toh ada yang harus dikerjakan, usaha-usaha ya, gak cuma printing sablon dan sebagainya, mungkin usaha yang lain, bisa langsung aja mengajukan ke kecamatan ya, karena di kecamatan ataupun ini sesuai dengan instruksi wali kota, ada dana ataupun usaha, modal usaha buat para pecinta ataupun para Karang Taruna untuk mengembangkan usahanya.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma cici radio kota FM sing ulang tahun sana sebaik Maca Adam. Cak anu kenapa KKI Mbak Ima.

0: Poyoan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Godong salam dicampur jangan lodeh.
0: Enggih.
1: Assalamualaikum Mas Jogja sing gandeng sak Kota FM, piye kabar panjenengan?
0: Godong salam di lebok notas di cancang jadi papat. Waalaikumsalam Cak Slamet. Kulo aktif aktivitas kabari sehat wal afiat.
1: Kecil kali mas.
0: Kulon kali.
1: Yo kali. Ya,
0: iya. Lor.
1: Okay. Arep bali ora ana wote. Bareng ketemu areke saiki. Tambah ayu rupane.
0: Lho ya apa? Mangan lele dicampur sate daging marmut. Ya napa gak ayu rupane?

0: Menguacai di rambut.
1: Benar.
0: Di rambut terus. Salam saking Mas Aditya nih gitu, Mas Aditya.
1: Mas Aditya, Mas, sampean aja melok-melok lho. Iki rambutnya kadung disemir iki. Sampean kok kain cepat bingung lho sampean iki sampean ora boleh nang gawean iki.
0: Nggih.
1: Wah, nasi Mas ngene iki Mas nyambut gawe nang embong iki ya opo ngene iki Mas?
0: 35 derajat Celcius.
1: 35 dereng sekawan dasa mawon Mas nggih.
0: Kawan dosa kayak teng ini Arab.
1: Lagi. Okay. Tapi nak ten kidul niku mboten sampai 35
0: oh,
1: Mas.
0: Oh, masih panas adem terus.
1: Adem mawon. Soale enten kulkas alam
0: Mas. Leres sesancene hawane sawejuk.
1: Napa Mas?
0: Hawane sawejuk.
1: Nggih. Nggih. Niki lho, jadi Cak Jubari ngirim WA. Bekecot dhuwur lemari yo.
0: Heeh.
1: Ojo ngebres ae sing mburi sik ngenteni jarine. Sik talah Cak Bari sampean meneng wae. Aku tuwe gak mlebu lagi. Mari ane pas bejo iki lho.
0: 2 taun setengah.
1: Kangen aku. Kangen pol iki anjene.
0: Pol wis. Ini kita posisi temu di Cak Slamet.
1: Niki tasik ten Jombang niki.
0: Oh, Jombang.
1: Nggih. Manganaken pepanas ngeten iki. Ngetutno arek-arek lho Mas jange apa ngirim barang lho Mas.
0: Nggih nggih.
1: Nek gak ditutno ngono iku moro ndelewer.
0: Wah, iso nyelendeng.
1: Nyelendeng. Ha winginane niku pun napa jenenge? Sali rafia kali napa jenenge niku kabel iku. Lho nanti nek jumrahe 20 kok kari 15 iki.
0: Lho.
1: Biasa dari ngono
0: lho ya Mas.
1: Jawabane. Biasa iki lho. Ya ya cok nemen-nemen rek.
0: Ya cok di. Aja dibiasa ener rek.
1: Lagi. Nggih. Lagune.
0: Lagune napa Cak Slamet?
1: Lagune Gelombang Asmara mawon.
0: Gelombang Asmara. Oke.
1: Okay. Salame damel Cak Gianto sing di Rembu. Mas Ali sing di Benowo. Cak Solikin sing di Madura, sak kanca-kancane semuanya yang lagi pantau Radio Kota FM, juga ada Bunda Fatona, Bunda Mami wonten Gedangan,
0: nggih.
1: Enten Malik, sinten niku? Ning Ela nggih, sing duwe
0: Prigen.
1: Enten Malik niki, Mas Adam sing duwe waru Mas, Mas nggih. Adam Mas.
0: Siap.
1: Mirengaken mesine niki
0: nggih. Lha salam saking Cak Adam muncul langsung wong.
1: Oh, Cak Adam. Ayo melok ta. Julen iki lho.
0: Terus e Mbak Santi iki lho Cak Santri Basuki dijak Mbak Ima sarapan.
1: Oh nggih, monggo. Napa ulame sampean, Mbak?
0: Brengkes. Terus e brengkes.
1: Brengkes. Wah, enak rek. Tunggu aku cicit tak merono iki. Pun salam damel sedaya mawon nggih. Mas Jo nggih salam sehat. Ini hanya bercanda saja, Pak. Berhubung saya luar kota jadi nek gak bercanda iku anu Mas terlalu tegang
0: oh,
1: iki
0: ya. Oh iso kisut kabeh.
1: Iso kisut kabeh. Nek setir iki diubeng-ubeng nawon Mas. Gimana? Gimana ngoten mawon sampe tak lewat streaming ya dikrungokno Mas ya.
0: Siap, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Slamet Satrio Basuki Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.
2: Kata dan di Surabaya.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Didik Sutira. Selamat pagi.
2: Gimana punya kabar ya, Didik?
0: Fine. Alhamdulillah sehat walafiat. Bunda Sutira, ya napa kabari sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Pol-polan noto kecil.
0: Hehe, haha.
2: Gak lupa ya, hehe, haha aja ya.
0: Pon sarapan dan iki.
2: Aja ngopi aja.
0: Oh, geng.
2: Di arah sana senjak kecil.
0: Ngatain gini.
2: Terlalu panas.
0: Wah, sarapan ya.
2: Ini mobil adem.
0: Nggih. Monggo ditarik.
2: Tunggu jengklik cekelan jagak. Ditarik tak?
0: Nah, geledak.
2: Nang meduur meja no udeng. Jadi kong-kong lo cak pedih kong ganteng.
0: Loh, ya Allah, apa wong lanang ya? Ya nak wedok ayu.
2: Tidak ngono ganteng dia mbek Nabi Yusuf.
0: Halo, ya. Aduh, sebentar sakit ngomong ya.
2: Sebelah dua belah.
0: Niki langsung salam saking Mas Adam. Suara ini jelas sarapan. Nopo Bunda Sutira.
2: Apa? Suaranya apa?
0: Suara ini jelas sarapan nopo Bunda Sutira.
2: Walah ya ta.
0: Anjir.
2: Aku nek ngopi tok si Anca.
0: Ngopi nggih.
2: Arah-arahan ya sarapan. Belum keluar rumah iki.
0: Oh dereng.
2: Belum sih. Cek rada ngerangkul guling.
0: Nek dorong sarapan monggo perak tak tukokno gule Mariam terus e.
2: Sopo iki?
0: Kak Jainal perak.
2: Kok ngerti nek seneng aku?
0: Iya, Kak Jainal iki sik.
2: Kok gule sate kesukaan iki Kak Jainal. Suwun Kak Jainal masih dikirimi gambare tok luwih war.
0: Alhamdulillah.
2: Tarik lagi ya Kak Jainal.
0: Monggo.
2: Jangan dituang di loyang, diaduk membuat adonan roti. Kalau saya enggak usah bimbang. Tunjukkan sikapmu, ojo ngelarani hati.
0: Dulu, ya bener nih. Ya, salam lagi Mas Aditya Mahesa nih.
2: Waalaikumsalam Mas Adit. Sehat selalu, Dit. Lagunya tak pikir.
0: Lagunya nopo?
2: Dinding kaca.
0: Dinding yang kaca. Ya. Oke, siap.
2: Yang duet ambek Tasya pembek Lala.
0: Kali Bunda Sutira terus ya.
2: Ngono ta. Cek gurung tanggale tunggu saatnya. Gurung tanggale.
0: Nggih. Asak anu kalian Anisa Rahman iki.
2: Anisa Rahman.
0: Nggih.
2: Ya wis enggak masalah. Yang penting cewek ngono bisa pikir apa to cowok.
0: Nggih. Mantap.
2: Wis salam untuk semuanya aja yang lagi mantau. Yang nyalam-nyalamnya aku mang semuanya sehat selalu.
0: Nggih.
2: Untuk Cak Bejo lanjutkan tugas sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, rezeki melimpah ruah, turah-turah. Jangan lupa bersedekah.
0: Amin, nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bunda Sutira yang ada di kawasan Duku Kupang sampun gabung di pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Monggo dulur 5614 16 5676 9234 Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak

0: Walau-walau Radio Kota FM dan Rute Surabaya. Matur nuwun sangat damel jenengan sedaya sobat Kota FM yang masih terus stay tune di 88,1 Radio Kota FM dan Rute Surabaya. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan.
0: Nggih, Mbak Jaila.
1: Kak Bejo.
0: Nggih, sehat.
1: Alhamdulillah, harapan dari Mbak Jenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Lebih-lebih Cak Bejo, mudah-mudahan sesuai Amin. Dengan namanya Bejo, Amin. Semuanya Bejo, enggak ribet karo duit belonjo.
0: Cak Bejo. Mbak Jenal.
1: Terasi-terasi kok rasanya asin.
0: Enji.
1: Jiwalan pahit merkoi bosok. Permisi-permisi minta izin.
0: Monggo-monggo.
1: Mbak Jainal Bangkalan pamit masuk.
0: Inji lawangi pun kulo buka Mbak, monggo pinera.
1: Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lebih-lebih
0: untuk capek. Niki pun ngopi ta.
1: Sudah sampun kopi. Mari sholat subuh.
0: Langsung ngopi.
1: Kodok banyu. Kopi gula diaduk. Ambil gedang goreng.
0: Asik. Wis mantep tenan. Nah, nambek ngrungok no pasar kota wis gak eling apa-apa nek tanggane apa gak direken.
1: Nggih. Nek kepai melebu gak eling, nek gak eling
0: semaput.
1: Nek eling liane. Nah, namanya ndak gimana ya mesti terbagi.
0: Lek mboten nek lek mboten eling semaput, Mbah.
1: Oh iya.
0: Gih.
1: Kita butuh niku cak selamat.
0: Cak selamat Satrio Basuki wonten Bunda Sutira. Bu Hari, wonten Bunda Mami cak ada.
1: Tarik tapi jos.
0: Monggo Mbak Jaina.
1: Cak selamat.
0: Gih.
1: Nang Jombang tuku kelopo. Manuk dorone lu panganan ni kupat. Gak nyambang gak apa-apa.
0: Nggih.
1: Pokok blonjone aja telat.
0: Lah, ya apa? Ya apa? Mangan kupat nang gone ndukure becak. Lah ati blonjone telat ya aja sampe entuk muli, Cak.
1: Nek mangan kupat lu dukur becak, nek blonjone telar ya cok mencak-mencak rek meneng ae sabar wong sabar mesti kelakon tak ngeten
0: ta. Rasane Cak Gianto rembu nang kamal tuku jelanta Mbak Jainal pun sarapan ta.
1: Yo Madura iku tadi sini kelapan sapi. Asal kok mau isu wis mari sarapan mbek ngombe kopi.
0: Salam saking Mas Aditya Maesa kali Cak Kadir Banyu Urip Kidul.
1: Alhamdulillah. Pokoknya yang sering kirim salam ke Bajenal tak dungakno waras selamat kuat rezeki ini.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lebih-lebih yang menyampaikan mudah-mudahan Amin. Begitu juga. Itu
0: Cak Lek misalnya ngopi kula mbok dijak napa Mbah, Mbah.
1: Jok kuatir, kapan-kapan tak jak.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Tapi gak ono gula ne,
0: sampean kopi pahit kula niki. Nggih. Monggo, lagune napa Mbah?
1: Ini aku jadi kalau Liani ini Liani lalu lagu oh yang bernada-nada cinta aku wis bosen belum nak ambil sesuatu cinta saya ingin aku pingin lagu sing mencak-mencak itu
0: apa silat ta
1: koyok kuda lumping tapi tutup sing mangan beling
0: mangan apa sing, bakpo
1: kerjaan ini ketak
0: Mangani ketan ambek bakpo ngombeni kopi.
1: Iya.
0: Sing ngapingel bone iki surupan bingung.
1: Lho.
0: Nggih.
1: Ya wis.
0: Nggih.
1: Sami misen ayo cepet ngoco.
0: Nggih. Salame monggo, Mbak.
1: Ya gak sedihkan nih golek konco yang yakin bisa dilulur.
0: Nggih. Kuat kok. Siap.
1: Salame. Ada cak kobar ya.
0: Nggih.
1: Ada cak sugeng, cak ali, cak toto, cak gelodati. Cak selam, cak ido, cak aditya. Neng sutira, sutia, neng dian. Cak bianto, neng el. Satu lagi.
0: Apa, Mbak?
1: Mbak Saaken, Mbak Saaken, sampai Pak Kasian.
0: Nggih, Kasian.
1: Sing dicabut, sing ndek ukurane cukup tali, gak oleh kolang, kok oleh orang kali. Sing gak disebut, ya sepurane.
0: Nggih.
1: Duduk lali, tapi gak eling.
0: Mbak Jainal, tidak kali anu ta makame saya Hona Holil. Badan.
1: Gede.
0: Okay.
1: Sampan kebetulan siarah ke sana monggo.
0: Kalau tak bengok-bengok. Bacainal.
1: Iya, wis dikelonain dulu tengah lapangan tak parani.
0: Yo sing muncul akeh sing jenenge Bacainal metu kabeh.
1: Santen ketan parutan gula.
0: Nggih.
1: Iwak kerang kok janganan sawi.
0: Nah,
1: cekap semanten parian kulo.
0: Nggih.
1: Menawi kirang yo parian dhewe rek. Ayo untuk semuanya salam sehat tanpa terkecuali. Lebih-lebih untuk Cak Bejo ya. Nggih,
0: matur nuwun. Nggih, Mbak.
1: Yo tanpa mengurangi rasa amin. Hormat, sukses selalu
0: amin.
1: Untuk kota ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan bisa tambah acara yang lebih.
0: Amin.
1: Sadu lagi katanya.
0: Amin, Mbak. Matur nuwun.
1: Ayo pamit turun.
0: Nih.
1: Tak ngelosot. Nek liyane ndeloso ya aku enggak wedi. Ngelosot alon-alon. Okay. Pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jainal Bangkalan, Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Parian Suroboyoan. Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Das pundi kabare Bu Yanti?
2: Yeah, alhamdulillah sehat. Kula mirengaken bacaenal wae oleh guyu-guyu dhewe.
0: Nggih, tapi pun tengene ngajeng lho nggih didelok wong lha apa Bu Yanti guyu-guyu dhewe. Nggih, pun persiapan sedanten ta niki.
2: Nggih Cak Bejo.
0: Oke.
2: Nggih kula tarik Cak Bejo.
0: Monggo.
2: Mlaku-mlaku nok ka pasar, aja lali mampir nang pabean tuku belanjaan. Lek sampean atine bimbang, gabung ae nok acara parian Suroboyoan. Ana Cak Bejo sing siaran.
0: Nah, eh sapal.
2: Wis saking kepingine mlebu Cak Bejo wis
0: gak. Angsal salam saking Mas Adam Ngingas Waru.
2: Oh, nggih Mas Adam, nggih kula niki adike Bunda Umi almarhum torene jenengan sanjang Bunda Sutira nggih.
0: Nggih, matur nuwun alhamdulillah ternyata wis ketemu.
2: Nggih. Sinten niki wau apa sinten?
0: Apa Jainal?
2: Nggih, apa Jainal? Kula nggih sering lho ten ngene bujuk Sara kali Mbak Khalil.
0: Oh. Mungkin
2: kula lek mriko sampean parani ten lapangan.
0: Nggih. Anu di umum lo mawon ten ngene to wae.
2: Cak Bejo sehat nggih.
0: Alhamdulillah pangestunipun sehat-sehat sedonto nggih Bu Yanti nggih.
2: Karek kurang telung minggu
0: Cak Bejo. Nggih persiapan. Bismillah mugi-mugi lancar.
2: Nggih,
0: pun kula gundri gawedhe nggih. Lagune napa Bu Slame Bu Yanti?
2: Lagune niku Diranta Digelangi Rindu pun diputer Cak Bejo.
0: Ana peti sini kerupuk. Kados pundi Bu Yanti suwe gak kepethuk. Salam sehat selalu saking Bunda Julaika.
2: nggih, Bun. Benjing kula lek anu Bun dolen tenama kula, Bun, Bunda Dileka. Bunda Mami, nggih. Bunda Dileka. Bunda, niku kok mboten ate mlebet nggih
0: kerja. Sinten?
2: Bunda Fatona.
0: Radio niku lho terus lek anu niku gelombange ilang.
2: Walah sak norek malah gak tau mlebu. Nggih, Bunda Fatona, Bunda Sutira. Bunda Waris, Bunda Sanipa, terus Bunda Diandra Tiwi, Bunda Ani Bohe, Mbak Ana Aimana, Bunda Tiara, Bunda Ruju, Bunda Indah, Bunda Wulan, terus Bunda Revin, niku Cak Boneng sekalian kali istri, Cak Samsul, Pak Sutono, Pak Rusdi, Bang Kobar, terus Pak Kasian, nggih. Pak Sugeng Bakso, Mas Hari Citralen, Mas Hari Sambi Kerep. Nggih Cak Prapto lali rek sampe Cak Prapto, Mas Aditya. Terus niku Mbak Ima kale-kalene Mbak Santi. Nggih Mbak Dian, Mbak niku Mbak. Mbak Aini Sambi Kerep. Nggih. Benjing Jumat kula sade anten mriku sampean parani nggih ben rek rupane sak apa. Mbak Aini, nggih. Sampun parani kula benjing Jumat Sabtu Minggu.
0: Oke.
2: Tuwalame sedoyo Cak Be. Cak Rembo, Cak Sur, nggih Abah Kosim, Mas Hari.
0: Nggih.
2: Terus Mas Heru niku dulure Mas Aditya, nggih. Sedoyo pan kotak FM mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah.
0: Amin.
2: Matur suwun Cak Bejang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ngapunten sangat bagem Bu Yanti.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan di Surabaya, masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Lindawati Ritonga, hadir Jakarta. Semangat tugas Mas Bejo, sehat selalu. Matur nuwun untuk Mbak Lindawati Ritonga yang ada di kawasan Jakarta. Semangat pagi Mas Aditya Mahesa, selamat pagi Mbak Briti ke Kebaren. Sehat-sehat selalu ya untuk Mbak Briti ke Kebaren yang ada di kawasan Tamora Medan, Sumatera Utara. Pak Sarmaya Kota hadir Tamora Medan, Mas Bejo, salam sehat juga imun Tamboro, saat ini hujan petugas. Terima kasih banyak untuk Mbak Briti ke Kebaren. Bli Koming Suwerti, si Bang Kaja Bali hadir ya. Kemudian ada Cak Saat Budiono, Pasar Kota, Kedunganyar, Surabaya, Pemanas. Salam buat semua fans Kota FM bagi buat aktivitas. Terima kasih banyak Cak Saat Budiono. Ada Ayi Mudajat, Kota FM, Surabaya. Semoga jaya di udara, banyak joknya, banyak juga pasnya. Semoga sehat selalu, semua krunya pada umur panjang. Matur nuwun untuk Mas Ayi Mudajat.

Dan tetap hati-hati dulur untuk kota Surabaya ya, untuk saudara saat ini menembus 35 derajat Celcius. Buat sama-sama sekarang lagi aktivitas tang jopo, lagi menjalankan tugas, lagi mobile di jalanan kota Surabaya, tetap jaga diri, jaga kondisi, waspada dan tetap berhati-hati untuk kondisi keamanan sekitar.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Walau-walau koma si Cira di Kota FM Dangdute Surabaya. Matur nuwun sangat nggih sobat Kota FM sampun ngajani mulai jam 7.00 jam 7.00 siang. Dan ngapunten sangat menawi wonten salah-salah kata, salah ucap kula jenenge pamit saking program Pasar Kota. Insyaallah ketemu lagi minjing jam 7.00 jam 7.00. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nanggone acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.
3: Sing legowo ya, Mas.
4: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
3: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
4: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini mohon maaf agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
3: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
4: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
3: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocelali, like dan follow fans.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Niri udah minum, dan hasilnya gejala amben teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momensi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Di good mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kata, selamat siang. Wes, kembali hadir ya di Gada, di Goyang Dangdut. Uas. Edisi Rabu 23 September 2026 ya Sobat Kota. Kali ini masih ditemani Nayanika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho re. Menggelegar ya sobat kota. Sumanding dibawakan secara duet oleh Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Simpatik musik enak banget sobat kota. Barusan saja mewarnai ruang dengar sobat kota ya, di awal pembuka tadi sama kopi hitam. Gugubugubu itu ya. Kopi hitam EP Asmara featuring siapa ini? Oh, Rasta Manis sobat kota. Juga boleh request di program Digoda sama di pasar kota gitu. Oke, silakan yang mau meluncur. Meluncur di segmen yang pertama, mau bergabung, mau request lagu apa? Monggo ya, dipastikan kembali lagunya adalah bergenre koplo. Kemudian kalau lagu etnik atau lagu berbahasa daerah adalah lagu yang wajib terbaru 4 tahun terakhir. Dan sangat diharapkan bisa variatif ya sobat kota, karena kan lagu itu ada banyak po. Jadi jangan itu-itu lagi, yang itu-itu lagi. Iya, 5676923 atau 5611416 boleh, atau juga bisa merapat di WA Radio Kota FM 0817505888. Kita angkat penelpon pertama. Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho rek.
0: Asik lho rek. Selamat siang, selamat bergabung. Iya.
1: Selamat bergabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cak Adam ya.
1: Betul sekali.
0: Okay,
1: ini sama siapa lah?
0: Saya dengan Naya dari Kota FM, Cak Adam.
1: Mbak Naya, betul. Alhamdulillah kemarin libur ya.
0: Betul. Kemarin Cak Adam leren, saiki oleh ya, iso masuk.
1: Alhamdulillah. Gak pernah bagaimana ini Mbak Naya?
0: Naya saat ini sehat luar biasa. Kalau Cak Adam ya apa kabar iki?
1: Alhamdulillah kabar sehat ini, tapi ini panas sekali.
0: Betul, disapa sama Mang Ujang ilau, Cak Adam. Ngono langsung
1: ya. Iya, memangnya begitu, Mang Ujang itu. Sama gabungan lah, Mang Ujang.
0: Iya, iya. Sewenangannya melok-melok tok ini, gak ada gabungan dewe kok ya. Ada juga salam dari Mas Wahid, Pak Wahid dari Penjaringan.
1: Alhamdulillah Mas Wahid ini juga selamat siang.
0: Iya.
1: Terus ada Pak Dianto.
0: Iya. Oh, lagunya ada. Dulu, Cak. Ini lagunya belum. Enggak keselak modun.
1: Lagunya itu dikasih Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Dapat salam
1: Karang
0: dari
1: Cinta dari Cherly KDI itu loh.
0: Baik. Ini dapat salam dari Bu Selamat Lebak. Dapat salam juga dari Cak Gianto.
1: Alhamdulillah untuk Bu Selamat Lebak sama Pak Cak Gianto Rimbu.
0: Cak Gianto Rimbu.
1: Iya. Terus ada tadi ada Pak Sutoyo, ada Pak Trianto, terus ada Edo, Bang Uco, terus ada Mas Wahidnya juga, ada Pak Jono Tamrin, mudah-mudahan lagi pantau.
0: Iya.
1: Terus ada Bunda Yanti, terus ada CCA ini sama Bunda Julaika, ini selamat siang, juga ada Mbak Ika, ada Mbak Ima.
0: Okay.
1: Juga ada Mbak Ella untuk Mang Ujangnya itu sampean kok cari ngebel merene kok cek apa tuh.
0: Iya, siap.
1: Terus ada Bu Mimi, ada Bu Sutira, juga ada Mas Ali. Ini selamat siang. Terus ada Cak Satrio Basuki.
0: Siap.
1: Sama Pak Kasian. Wis salam untuk semua saja.
0: Semuanya
1: untuk
0: ya.
1: Iya, untuk Mbak Naya saya doakan sehat ini karena panas sekali. Mudah-mudahan jangan banyak-banyak minum es.
0: Iya, siap. Terima kasih
1: aja.
0: Ya. Iya, terima kasih.
1: Gitu aja. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Lili dari kawasan Margomulia tadi, salam buat Cak Adam ya. Selamat siang Digoda.
2: Asik lorek.
0: Wah, asik lorek sebentar. Soalnya kok agak jauh ini.
2: Jauh ta?
0: Dengan siapa di mana?
2: Dan saya di sini, Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dan saya di sini.
0: Iya, suaranya kok kurang bagus ya, Pak ya? Mohon maaf beneran ini.
2: Kenapa?
0: Iya, dengan siapa, Pak? Mohon
2: Halo,
0: maaf.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Panggilan ya, karo aku.
0: Enggak, dengan siapa Pak? Bisa disebutkan namanya?
2: Enggak,
0: saya
2: dengan pasar di Lomba Naya.
0: Dengan siapa ini? Pak Sugeng bukan toh?
2: Saya sopan ada Pak Sugeng dan pasar itu.
0: Loh, suaranya kok buedo Pak? Saya itu Pak Leres. Jenengan di dalam ruangan apa? Enggak, kayak apa ya? Kayak enggak. Bu, nggih Pak Sugeng, monggo monggo. Bu Edo Pak, ana panjenengan iku teleponnya mbek turu paling yo, heeh.
2: Iya, tahu ya dirimu ya.
0: Makanya kok Bu Edo Pak.
2: Oh iya.
0: Iya, masyaallah.
2: Warane wong karo turun iku beda karo wong lungguh ya. Saiki karo lungguh Mbak Naya.
0: Lah iki bener baru Pak Sugeng.
2: Iya, kabare Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa Bapak. Kalau Pak Sugeng gimana kabare kalau
2: benar nurun? Alhamdulillah SWS Mbak. Podho karo ngomong nek ada mau lho panase pol-polan.
0: Lah iki baru ketara Pak Sugeng iki. Mau koyane ku mang ketutupan bantal Pak nopo selimut koyane.
2: Oh, ah ya kok pangling karo suaraku biasanya. Langsung Pak Sugeng ngono kok dengar siapa.
0: Oh aneh. Oke.
2: Okay. Suwe iki suwe gak telepon harus sampean iki.
0: Lah nggih, tapi memang bedo banget Pak. Sampai iki sapa sih suarane kok rodok-rodok ketutupan kain.
2: Oh, tahu aja dirimu.
0: Oke, okay, silakan.
2: Iya, anu Mbak, layah-layah di kamar belakang ini warungnya pas sedang sepi nih.
0: Oh iya, siap, nggak apa-apa. Abis ini biasanya langsung
2: mereng ke jenengan siaran.
0: Habis ini lah maring ini anu, wes Mbak ono pasien, Mbak. Ono biasane yo.
2: Ya alhamdulillah, biasane ono.
0: Silakan. Masuk ke
2: Morikos. Tapi tenang ini ada berdua jaga ini bisa gantian Mbak Naya.
0: Oke. Okay. Morikos lagu apa ini Pak Sugeng?
2: Itu tadi yang awal diputer siapa? Lagunya apa Mbak Naya?
0: Tadi ada Kopi Hitam sama Sumanding. Enak sih.
2: Yang baru aja Sumanding ya?
0: Sumanding, betul.
2: Siapa itu yang nyanyi Mbak Naya?
0: Yang nyanyi Irwan sama Laila Ayu, Simpatik Musik.
2: Ya kapan-kapan kalau aku request tuh kan tahu judulnya.
0: Oh enak ya, Sumanding. Silakan, salam-salam.
2: Aku saya kira request lagu Kawitane Sinawang, Mbak.
0: Oh
2: Naya.
0: Boleh, Naya siapkan dulu ya. Salam-salamnya Pak, buat siapa saja Pak Sugeng?
2: Tadi ada Mas Adam tadi ya.
0: Cik Adam, betul, baru satu, dua sama Pak Sugeng.
2: Di mana itu dia?
0: Kalau Mas Adam dari kawasan Ngingas, Sidoarjo.
2: Tidak ada ya, salam kenal untuk Mas Adam ya dari Denpasar. Terus ada Cak Ali, ada Mas Hari, Bunda Selamat, Bu Yati, terus Bunda Sudira, Bunda Watona ya, Bunda Sanipa, Bunda Diandra Dewi, Bunda Waris, Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Mulyadi, Mbak Serintil.
0: Siap.
2: Terus Neng Tanti Pumpungan, Koko AM, Mbak Jono Tamrin, Mas Aditya, Mas Heru, terus Bang Uco, Pak Slamet, Pak Kasian, Pak Rofek, Pak Rusdi, Pak Toto, Mas Anto, Cak Puneng. Semuanya saja ya Mbak Naya
0: semuanya.
2: Ya.
0: Semuanya. Siap, terima kasih Bapak.
2: Sama ya lagunya ya.
0: Ada, iya.
2: Ah, wis tak tunggu sambil layah-layah Mbak Naya.
0: Nggih, siap, terima kasih ya, Pak.
2: Nggih, terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
0: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
4: Wis isuk rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahe aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
4: Wah, iya suun, Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Bermain.
3: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru.

0: namanya Capsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Jela Running Tresno ya, dibawa oleh Herpi Asmara. Tadi di request oleh Mbak Tanti Pumpungan. Selamat siang digoda, digoyang dangdut, wah asik lho re. Dari kawasan Kumpungan, Mbak Tanti mau request lagu Jela Running Tresno. Terima kasih, sehat selalu buat Mbak Tanti dan keluarga ya. Silakan di segmen yang kedua ini, Naya masih menerima Sobat Toto untuk on airan. Yuk monggo merapat di 0315611416 atau 0315676923. Aduh, belum jodohnya. Selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda. Wah, asik lho, Rek. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Hari, sambi kerap. Iya.
1: Tapi ingin lupa kayak tadi sama Pak Sugeng.
0: Tadi Pak Sugeng memang suaranya agak aneh sih, beneran. Kok iya. Ketutupan apa gitu loh. Iya, terima kasih sudah bergabung Cek Hari. Apa kabar? Suwe iki gak gabungan Cek Hari.
1: Aduh susah banget sama Mbak Rani gak bisa masuk, kemarin sama Mbak Naya gak bisa masuk, aduh susah.
0: Walah, iya wes, silakan. Ini sudah
1: perjuangan ini sudah mau masuk
0: sudah
1: Mbak
0: Naya. Sudah rezekinya, iya. Silakan mau request lagu apa masuk. Ini?
1: Seribu kali sayang Mbak Naya.
0: Boleh. Yang versi koplo. Boleh, ya. Siap. Sebelum Naya pilihkan lagunya, silakan Cahari salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya tadi Pak Sugeng, terus tadi apa? Mas,
0: ada Cak Adam, ada Pak Sugeng,
1: ya, ada Pak Sugeng, terus betul. Ada Mas Aditya, Mas Ali, Cak Ma'ruf, terus ada Mas Samsul Hadi sama Mbak Putri Widayanti, terus ada Cak Rembo, Bunda Yanti, Mbak Yati yang ada di Margomulyo, Mama Lili, terus Mbak Emma yang ngesong, sama bestinya itu Mbak Santi Halala,
0: betul.
1: Terus Mbak Emma yang ada di Wiyung juga, terus C. Aini, semuanya aja ya Mbak Naya?
0: Semuanya.
1: Banyak banget, pokoknya salam kompakan selalu. Pokoknya harus berjuang semua supaya bisa masuk. Ya Mbak Naya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pokoknya buat Mbak Naya sehat selalu,
0: Amin. Terima kasih.
1: Makasih waktunya Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Hari Sambi Kerap. Akhirnya bisa gabungnya sama Naya kasok masuk. Sama Mbak Rani kasok masuk. Ya apa ya? Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Sabar ya. Jarang-jarang telpon ini beliau ini. Sabar. Selamat siang digoda.
2: Assalamualaikum digoda. Asik lur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik lore, ada Mama Eli Agustince noh. Juara iki.
2: Alhamdulillah masih ingat diriku.
0: Mama Eli Agustin itu biasanya kalau gabungan itu pas waya sahur-sahur iku lho, Dulur, ya. Sahur-sahur biasanya. Juara loh siang-siang begini telepon ini. Berarti lagi luang waktunya ya, Mama ya.
2: Nah, lagi onca-onca iki, Mbak Naya. Pete.
0: Enak re. Mama Eli ini spesialis pembuat krepe usus dulur ya, krepe usus sobat kota. Pinter pokoknya Mama Eli Agustin ini. Iya, kapan ane Mbak Naya aku nggih krepe usus gak rene ta, jamane sahur-sahur iku. Gawe isi-isi toples Mbak Naya, ngono.
2: Bisa ane.
0: Silakan, mau request lagu apa ini?
2: Lagu Tembang Tresno bisa enggak Mbak Naya?
0: Tembang Tresno. Boleh, boleh ya. Naya siapkan dulu lagunya. Ini untuk salam teko Cak Samsul Hadi, Cak Zainal Perak. Mas Adam mau akeh sing nyalami lho.
2: Salam buat semuanya. Mas Samsul gak kangen aku ta sampean.
0: Mas Wahid lho ya kan.
2: Oh, Mas Wahid ya.
0: Iya. Silakan salamnya buat siapa saja ini?
2: Buat Jono, Pak Jono Tamrin, Cak Mat Prada, Pak Wiyoto, Mbak Putri Widayanti, Neng Rara, Kang Taufik Tas, Bunda Farhan, Pak Sugeng, terus wes semuanya aja Mbak Naya,
0: enggak
2: terlalu ingat.
0: Saking akene, yo, saking akene sobat kota.
2: Saking wis tuwek Mbak Naya tak tidak iling.
0: Iya, terima kasih Mama Eli.
2: Mbak Nia, Mbak Naya, semoga sehat selalu kalau amin, pulang hati-hati.
0: Amin. Terima kasih doanya ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ila Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono Gang Masjid. Nah, jarang memang ya. Nah, ya aku sangat jarang sekali telepon. Kalau beruntung aja telepon. Iya, maksudnya itu kalau mereka lagi luang gitu baru bisa gabungan ya. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Wasik lore. Assalamualaikum Mbak Naya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiang dari kawasan ya, Pungging.
1: Apa kabar Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Bapak Naya sehat. Kalau Pak Kasian bagaimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah ya, sehat Mbak Naya.
0: Wih, senang banget Pak suaranya ya, enak. Silakan mari kasih lagu apa Pak Kasian?
1: Itu Mbak Naya tersesat Mbak Naya.
0: Iya Allah Pak, awan-awan kok ya tersesat sama niku.
1: Manusia banyak manusia. Oh, enak ini nyanyi gini Mbak Naya.
0: Tersesat lagunya tersesat dari Geri Mahasya sudah saya siapkan ya. Salamnya buat siapa Pak?
1: Ya, salamnya bukan tuh Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Ya Caca Malik. Ya Wakit. Niko sinten niku?
0: Ada Bunda Eli Agustin.
1: Iya Bunda Agustin.
0: Heeh.

0: Taika, Bunda Sutira, Bunda
1: Iya, Pak.
0: Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa.
1: Lo lo lo lo.
0: Nggih, kita male niku niku wau. Sing medal wau niku Mbak Naya.
1: Ada Cak Hari Sambi Kerep.
0: Oh, Samsul Hadi.
1: Ya Samsul Hadi.
0: Kali Mbak Aini, Bunda Ima, Dengisem, Dewi Yung.
1: Iya, Pak.
0: Semuanya masuk cuan ya, Mbak Naya.
1: Siap, terima kasih, Pak Kasian.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kasian, dari kawasan Pongging, Mojokerto, luar biasa. Yang sini disalami sa Indonesia Raya Merdeka. Ada yang telepon lagi. Selamat siang di Goda.
2: Halo, selamat siang di Kota Asik. Lorek wong ayu.
1: Oh, asik lorek. Bunda Ima iki ket wingi tak delok ya, kaya sok melebu baru dino iki kene ya.
2: Yo. Yo, tak enteng-enteng. Aku soalnya Nino Mbak Naya, aku ya awal 2 tahun lho aku tuh 2 tahun aku 4 kali tok lho nang sampean.
1: Luar biasa Bunda Ima dari kawasan Wiyung akhirnya bisa masuk.
2: Mbak Rahma aku sih sering masuk dendang apa antu malam itu sih sering bisa masuk. Nek nang sampean aku ya awal angin.
1: Oke.
2: Kudu sabar.
1: Harus anu ya, harus sabar.
2: Iya, nek aku garwe pun banget ngono ya wis 3 kali 4 kali wala wis wayane bapak apa Mbak Naya baca salam-salam. Iki dadine wis percaya yang lain wis wong wedok kerjane ono ayo Mbak Naya
1: wae. Betul sekali. Wis paling cocok memang sambil mendengarkan digode apa kayak Bunda ya.
2: Yo wis terhibur temen wis Mbak Naya aku kadang ngono pas opo ponakanku dateng wala ono oh, ae minta jamu ngejak no jamu umur kula no itu selalu stand by radio iki sampai malam pokok matahari tutup.
1: Loh, luar biasa.
2: Kadang iso aku kan tidur malam sewa ngelik tidur aku mana ya malam.
1: Oh iya
2: kadang jam 12 ngono kadang radio iku tower wo sampai aku turu ya jam 12 lo senyum ini turun mati.
1: Nah siap, terima kasih Bunda.
2: Sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Sehat selalu ya sayang yo.
1: Siap. Lagunya apa ini?
2: Itu aku yang terbaik gitu ya.
1: Siap. Silakan lagunya apa ya, Bunda wis. Sebelum terpelorot ya.
2: Iya terpelorot.
1: Lagunya apa ini?
2: Apa anu, lagu sing wala wis puter nang sing pokoke sing ceria ngono wis.
1: Sing ceria. Siap, nae pilih lagu yang paling enak aku. Ya. Siap. Salam selanjutnya buat siapa Bunda?
2: Tadi yang masuk-masuk itu ya. Semuanya ya Mas Adam, Pak Kasian, Bunda Eli itu ya Pak Sugeng semuanya. Salam sayang seduluran sak lawase. Untuk wong bayu sing manis sayangku. Semoga sehat selalu.
1: Amin Allahumma.
2: Dikasih Allah rezeki berlimpah barokah.
1: Amin.
2: Dilindungi Allah, diberkati Allah. Cepat dapat jodoh.
1: Amin. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Ima dari kawasan Wiyung Surabaya. Iki Bunda Ima kok suwe-suwe kayak apa? Cini ya cintaku padamu toktil. Iya. Luar biasa, 4 panel pun di segmen yang kedua langsung geradak gitu ya Sobat Kota, ibaratnya seperti hujan bir. Segera melanjut di ruang dengan Sobat Kota semuanya. Semoga ini bisa mewakili ya, mewakili perasaan saya kepada Anda semuanya Sobat Kotaku 1000 kali sayang.
3: Safari Record.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Naya bangga lho, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Langsung 4 lagu meluncur ya, Sobat Kota. Sudah adil loh, 2 lagu koplo, 2 lagi lagu dangdut etnik. Ada Sambal Kemangi dari Intan Caca yang tadi Naya suguhkan ya di ruang dengar Sobat Kota. Di tadi katanya lagu ini gandol embarnya. Pokoknya aku ke ono lagu sing enak-enak, sing ceria-seria. Cocok banget nih Sambal Kemangi ya. Mungkin yang belum makan siang ini menjadi inspirasi. Jadi Sambal Kemangi itu biasanya identik sama tempe goreng atau tempe kukus. Bisa dikukus, bisa digoreng. Kemudian sambal biasa gitu dikasih kemangi, diulet-ulet-ulet-ulet. Masya Allah, enak banget. Dimakan sama sayur bening enak. Kemudian gak pakai sayur, keringan aja gitu bisa, enak juga. Dan perlu diketahui lagu Sambal Kemangi ini itu menceritakan tentang kesederhanaan hidup Sobat Kota, rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat pedesaan. Kalau dari segi cerita lagunya ya, jadi ini apa, makan seadanya, lauk tempe gitu, nasi, sambal kemangi. Jadi apapun rasa nikmat kalau kita makan dalam keadaan lelah dari bekerja dan hati yang ikhlas. Mengingatkan juga agar kita tuh rajin bekerja Sobat Kota, rajin beribadah, mencari rezeki yang halal. Seperti itu, ya memang ini sebagai apa itu, sesuatu yang sederhana tapi harus menjadi pakem dalam diri kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Rasa syukur, giat bekerja, cari rezeki yang halal, begitu. 5676923 atau 5611416, monggo yang mau merapat di segmen yang ketiga masih bisa. Tapi izinkan Naya untuk menyapa Sobat Kota yang sudah nyapal duluan di WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih Mas Ami. Dari kawasan Jakarta ini mau request lagunya Bunga Dahlia. Salam untuk Teh Mia Apsari Bandung, juga Teh Rini Setiawati, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi sama Mbak Yeni. Ada Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung, request lagunya Dokter Cinta Evita Mala. Kemudian ada Mas Agung WB Kalisantri, mau request lagunya Salah Apa. Salamnya untuk Cik Ambon Service, juga Mbak April Yolanda. Ada Mbah Man, Cak

0: Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Shanti, Pak Sutoyo, dan lain sebagainya. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigin Pasuruan ya, mau request lagunya. Apa ini? Dari Sinta Ginsul. Salamnya buat Bunda Lili, Mbak Ima Ngesong, Cak Pendi, Pak Jono, Pak Wahid, Cak Boneng, sama Cak Selamat Satrio Basuki. Ada Dadok Maron, Ayanda Bilkis hadir, Pak Jono juga terima kasih. Salamnya untuk Lili Verliando Margomulyo, Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, Ella Gustin, kemudian ada Miskan Kebraun, Bato Yibi, Pak Wiyoto, sama Mas Ami. Lagunya Anggur Merah. Ada Bato Yibi dari Kawasan Tanjung Sari, terima kasih Abah. Mohon nitip salam untuk Mbak Rini, juga Mbak Mia Apsari, Mama Eli, Mbak Putri, ada Bang Ami, Pak Jono, Cak Samsul, sama Gianto. Lagi makan siang loh, mesti kerupuk. Ini loh, sak Black Dewe ya. Sak toples gede, istimewa Cak Rembo ini. Ada juga Bunda Lili Margomulyo, selamat siang. Tadi salamnya juga buat Mas Adam. Hadir di Goda, mau request lagu apain? Oh semangat, oke. Ada Mama Elsa. Siang Mbak Naya, Semrawa panasnya full lagu angin Mbak Naya biar gak terlalu hardang. Loh, Semrawa ndeki Mama Elsa. Semrawa ndi Mama Elsa. Naiki setiap hari riwariwi asam rawa lo Mama Elsa ya. Wait, kita angkat penelpon berikutnya. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda. Di Goda yang asik lere.
0: Wah, asik lere. Bersama dengan Mas Aditya kawasan kedamaian. Selamat siang Masku.
1: Yang juga mana ya?
0: Selamat siang, selamat bergabung. Tadi kan laporan dari beberapa sobat kota Puanas Mbak Naya. Nok Cak Hari sampai kerep ya. Nok siapa mau sih ngelapor Cak? Pak Sugeng, lo kedamaian ya apa iki Mas? Podo ta?
1: Iya, sama juga panas.
0: Kira-kira iki Mas Aditya, panas-panas kono koyo ngene iki cocoke lagu apa ya?
1: Tulus.
0: Tulus.
1: Iya. Yeah.
0: Tulus, sabar. Nace terlebih dahulu judulnya Tulus ya?
1: Iya.
0: Yeah. Nggih, sebentar Nace cekap siapkan dulu. Salam-salamnya buat siapa Mas Aditya?
1: Cak Edo, Cak Ali, Cak Amadi,
0: iya.
1: Mang Ujang, Samsul Hadi,
0: siap.
1: Cak Rembo, Cak Boneng, Cak Sugeng, Cak Juli, semuanya siapa yang kota?
0: Semuanya ya.
1: Kecuali. Dan terima kasih.
0: Sama-sama, dengan senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir lagunya Tulus. Nanti Naya siapkan lagu Tulus yang dari sepasang suami istri aja ya, Nila Karisma featuring Dori Harsa. Enak iki kayak ditunggu ya Mas. Ada Ning Rara Sidoarjo, terima kasih Bunda. Selamat siang, selamat bergabung ya. Ini mau salam-salam atau menyapa Pak Wiyoto, juga Pak Pugatot, Mas Samsul Hadi, Pak Wahid, Mbak Putri, Mbak Tanti Pumpungan, Mama Eli Agustin, ada Mbak Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Dian Datri, dan semuanya Mbak Naya, terima kasih. Kita angkat penelpon ke 8. Ke 8. Ya Allah. Selamat siang di Goda.
2: Asik lho, bersama Mbak Naya.
0: Asik lho, re. Mbak Shanti, Shalala, Shubidu-bidu, Dam-dam.
2: Ini ya. Mbak Iman ini mau ngidam, kayak nyunakan lagu Bersabarlah, Mbak.
0: Ya Allah. Mari lapo iki kok bersabarlah iki rek. Mari entuk anu ta.
2: Kan panas, Mbak.
0: Oh iya, saya bersabarlah panas. Panas.
2: Bersabar
0: Oke.
2: Kepanasan.
0: Bersabarlah, Nay, siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja ini Mbak Santi?
2: Salam-salamnya sama Cak Gianto, Cak Sur,
0: Mengan,
2: Cak Miskan, Cak Samsuri, Mas Agung, Mas Rizal, Mas Aditya, terus Bapak Bama Sutoyo. Sama semua mawon Mbak Naya bres spesialnya buat yang di rumah yang lagi dengerin, buat Mbak Naya kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Amin,
2: jangan
0: Allah,
2: lupa
0: amin.
2: Minum air putih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Shanti Shalala ya dari kawasan Ngesong Surabaya, dapat salam dari Cak Hari katanya Mbak Shanti. Ini piro kira? Ini nono limo. Ada Mas Wahyu Supriyadi atau Wong Kerapu? Wong Kerapu derek pantau langsung di negeri yo, jalan Jolo Tundo Ning Naya di Goyang Dangdut. Asik lo rap. Ingin request lagunya Bukan Tak Mampu. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali, buat Ning Nayanya selamat beraktivitas nggih. Terima kasih Wong Kerapu, Mas Wahyu Supriyadi tak jempol sih. Kemudian ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, matur suwun Bapak selalu.

memberikan interaksi ya di program apapun. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, waalaikumsalam Bapak. Salamnya buat Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Mbak Putri Widayanti, Pak Jono, Bunda Fatona, Bunda Farha. Mbak Toyibi Tanjungsari, selamat siang dan selamat beristirahat buat Mbak Naya. Terima kasih. Ada Mas David Rempelo-Rempelo, Bu Guru Purnama Merindu, Jareneng Ngono siap. Mas Yusuf Triyono, selamat siang Masku. Selamat siang juga dari kawasan Mbak Naya. Aku pengen anu Mbak, ketularan semangate, makanya sekarang dengerin Kota FM. Ternyata sobat kota iki podo semangat. Wis. Jelas ya, apalagi gabungan di Kota FM telepon on air rame pol, Pak. Saestu leres. Sampai bengku sendiri mau disisik sih. Jadi tiga layanan telepon ini, ada WA1, teleponnya 2, ini yang mana dulu ya? Ada Bu Selamat Lebak, selamat siang Ibunda. Bunda Selamat Lebak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung. Request lagunya Berakhir Bulan dari Magisar ya. Salamnya untuk Pak Nardi, ada Pak Sugeng, Cak Gianto, Cak Adam, Bunda Sutira, Bunda Farha, Mbak Yati, ada Mbak Tanti, Mas Aditya, dan semua fans Kota FM beres buat Mbak Nay. Selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih. Wow, oke. Okay. Ya, langsung deh. Kalau demikian diluncurkan di ruang dengar Sobat Kota nih, sebuah lagu etnik lagi dari pasangan Nila Karisma, Dori Harsa, Tulus untuk Sobat Kota.

0: tanganmu nyetrum sayang. Nanti tekan yang dodo.
1: Isra patut. Besar anaknya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang Salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Sik. Bijim. Bukan sedih ya, tapi memang haru gitu loh Sobat Kota. Tapi hanya sebuah lagu saja ya, berakhir pula tadi dari Megiset belum berakhir loh. Belum menunjukkan berakhir program digodanya. Masih lama, masih cukup untuk gabungan. Lagu berakhir pula yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut legendaris Megiset bercerita tentang kekecewaan mendalam loh Sobat Kota. Dan kepedihan seseorang yang kembali dikecewakan oleh kekasihnya. Jadi bukan pertama kali nih dikecewakan, sudah berkali-kali bertumpuk, akhirnya berakhirlah, kandaslah hubungan mereka berdua. Kekasih yang sempat pergi datang kembali untuk membuka dan merajut kembali hati yang melewati janji-janji manis ya. Nah, kemudian ternyata setelah hubungannya dilanjut lagi, kandas lagi yang kedua kalinya nih. Karena ya tadi harapan palsu. 5676923 atau 5611416. Bunda selamat, ya sama-sama. Jadi trauma loh karena sudah dikecewakan dua kali. Baik, izinkan aja untuk menyapa dulu Sobat Kota yang ada di Facebooknya Kota FM ya. Jerine Cak Edwis. Kapok kon lur, Mak Naya wis ngerap iki. Sabar ya Sobat Kota, karena Sobat Kotanya ini ada di On Air Iya, Facebook, sama Telpo, sama WA. Terima kasih untuk Mas. Siapa ya ini ya? Rengga Kusuma, selamat siang. Salam guyub rukun dari grup Canda Tawa. Hore, grup Canda Tawa, terima kasih. Ada Mbak Reni Rentina dari kawasan Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobo, terima kasih Bobo. Kemudian ada Kasun dari kawasan Cermai Gresik Panto. Salam buat Mbak Naya, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Mas Irul dari kawasan Banda Soleh Kokop Bangkalan. Bobo 3 kali, ya. Ada Ismania hadir dari kawasan Kamal Madura. Kemudian Mas Nurkolis Mojokerto hadir request lagunya Birunya Cinta. Koming Suwerti si Bangka Jabali. Ronggolawe digoda asik lho Rek, kriang tetep pantau. Wis, aku penasaran ambek wong-wong kriang iki. Aku wong balong bener, Mas. Kalau misalnya itu di kriang tuh suka belanja ya, belanja di pasar induk kriang itu. Ada apa itu? Warung di Krian, bukan warung ya, tapi tempat belanja sayur-sayuran, aneka sayur, makanan, bahan pokok semuanya

0: siapa sih itu, ada aku pokoknya Naya kalau belanja di sana tak panggil om gitu ya, om kalkulator misalnya kalau belanja gitu ya, 1000, 2000, 3000, 3000, 4000, 7000, 5000, 7000, 5000, 12000 gitu ya. Jadi diajak kayak ngaji gitu loh Sobat Kota. Terkenal itu ya, om yang di Pasar Krian itu. Belanja-belanja di sini, om kalkulator. Jadi Mbak Naya itu. Jadi kalau om kalkulator yang kata Naya itu, mungkin Sobat Kota tahu, halte lama yang sudah dibongkar itu ya. Halte lama yang sudah dibongkar itu ada arah ke belakang. Itu ada di sebelah situ lah pokoknya. Ya. Om kalkulator. Ya, dari Rintik Maides Jawa Barat, terima kasih hadir. Sumardiwaro, nyimak to ay mbak, siap. Lanjut ke Cak Sugianto atau Cak Rainbow di WA, di Facebook ya. Kalau Sobat Kota mau follow, maksudnya saling berteman di udara, bisa ditambahkan pertemanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Bangkingan hadir. Salamnya untuk Pak Pugedang, Mas Syamsul Hadi, Bunda Selamat, Bunda Sanipa, Bunda Ambu Kalista, Bunda Lili, Verliando, dan lain sebagainya. Lanjut meluncur, di sini ada Mbak, oh ada Verliando ini Bunda, Bunda Lili Margo Mulia ya. Baik, ada Verliando, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Marikos lagunya Mimpi Terindah. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, ada Mbak Putri Widayanti, Adik Widya Tretes, Bunda Sanipa, Pak Pogedang, Mas Samsul Hadi, Pak Jono, Cak Sugianto Rembo, Cak Hari Shambi Kerab, dan semuanya. Teman-teman Sentong Margo Mulyo. Lanjut yang pakai baju batik. Oh, Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama, terima kasih. Duriat Setiawan, terima kasih. Kemudian Adik Widya dari Permadani nih, Mas Widya Ninggar dari kawasan Prigen Pasuruan, mau request lagunya Mati Aku. Mati Aku Ayahku Tahu. Baik, titip salamnya Om Rizal Kelabu, Kakung Gianto Rembo, Pak D Wahid. Siapa ini? Opa Sugeng Bakso Denpasar sama Paman Rohim Madura. Terima kasih. Semakin di refresh semakin panjang Mbak Naya. Baik, berarti langsung ke WA dulu, masih banyak juga. Mama Eli Agustin, terima kasih lagunya sudah di putar ya, bijim jare nih. Lah iya. Dulu kalau main-main waktu kecil ya, mungkin Sobat Kota pernah merasakan anak 80-an milenial itu apa itu? Ini loh, sari buah. Sari buah apa sih apa? Jadi kayak mematung gitu loh ya, mematung terus sama temannya itu di sari buah. Dipegang gitu harus lari, kalau gak gitu nanti kena ya. Pijim-pijim. Kemudian ada Bu Selamat Lebak, terima kasih juga Inako. Sabar ya Cak Samsul, terima kasih, selamat siang, selamat bergabung. Ini mau request lagunya dari Imron Andista. Oke, salamnya untuk Cak Wahyu Supriyadi. Ada Bunda Ani Bohai, Bunda Lili, Cak Gianto, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Ning Rara, sama Bu Eli Agustin ya. Kemudian sabar, kita scroll lagi Sobat Kota. Mbak Putri Widayanti, terima kasih. Kemudian ada Mas Adam juga, terima kasih. Alhamdulillah Mbak Naya, sampean siaran saya gabungan lewat on air ki. Oke. Iya betul ya, tidak Naya saja, semua penyiar Kota FM, Mbak Rani, kemudian Dek Rahma, Irsyad Yoga Famous ya. Kemudian ada Cak Bejo atau Om Aji, sama Ning Tari, Nintes juga sama. 5676923 atau 561, sebentar ya, selamat siang digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung.
1: Selamat siang, Upi Naya Nika.
0: Baik, terima kasih
1: Anak
0: Cak Samsul. Anak
1: Mama Eli dari Prigen hadir.
0: Siap, terima
1: Anak
0: kasih.
1: Angkat.
0: Oh iya. Baik, terima kasih Cak Samsul telah bergabung
1: Cak
0: ya di program Digoda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Aku request Not a Drama, Mbak.
0: Lagunya judulnya apa, Cak? Ini bahasa Indonesia.
1: Bukan Sandiwara.
0: Iya. Jadi dipastikan
1: ikut
0: judulnya yang betul ya. Oh iya,
1: ya. Not a Drama. Atau masih dikulakkan?
0: Baik, bukan Sandiwara. Iya, ini masih coba naca terlebih dikulakkan dulu ya. Atau lagu yang lainnya dulu, silakan.
1: Aku kalau disuruh ganti kurang serg udah.
0: Apa
1: anu
0: itu?
1: Anu tadi yang tadi kalau nggak ada wis ngikut ae.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya buat Cek tak anu lima ya.
0: Oke.
1: Ini yang buat yang belum pernah ketemu. Cak Hari Sambi Kerep. Lalu tadi ada Bapak Sugeng Denpasar Bali. Mang Ujang. Lalu Cak Solhindrosor, Pak Wahid Penjaringan.
0: Iya.
1: Lalu yang lima, tadi Bu Eli Agustince.
0: Mm-mm.
1: Lalu Pak Jono Tamrin.
0: Iya.
1: Pak Wiyoto Tawangrejo. Bapak Slamet. Bapak Slamet. Bapak siapa? Pak Sutoyo Pangsitbenowo. Cak Ma'ruf.
0: Iya.
1: Lalu Cak si kebleng. Cak Arisa Bikerep Miskan Brown. Lalu Bu Eli Agustince.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Farha.
0: Mm-mm.
1: Cak Rohim. Cak Gianto Rimbo. Cak Agung Wibi Kali Santri.
0: Siap.
1: Lalu Bu Ani Bohai. Pak Yanto Ilangun.
0: Mm-mm.
1: Dan buat semuanya saja.
0: Iya.
1: Udah Mbak Naya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Samsul dari kawasan Perigen Pasuruan. Ini penelpon yang ke-9 luar biasa istimewa. Baiklah, langsung melanjut di ada yang mau bergabung lagi? Menambah ini ya 10 ya. Masya Allah. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda. Waalaikumsalam. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solikin ya Iki.
2: Iya.
0: Aman. Ya, terakhir ini gabungan di Goda pada hari Senin ya. Aman.
2: Senin.
0: Aman, alhamdulillah. Ya, nomor 10. Ah, ya Allah, nomor 10 luar biasa. Alhamdulillah Naya sehat. Kalau Cak Solikin gimana kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kurang
0: siap. Baik. Iya. Silakan, mau request lagu apa ini? Lu tapi suaranya agak beda ya. Suaranya kok agak beda ini?
2: Iya, memang tenggorokannya lagi bermasalah.
0: Iya, semoga semua sobat kota bisa lekas sembuh ya kalau sedang sakit.
2: Amin.
0: Iya. Lagunya apa nih Cak Solikin?
2: Lagunya itu Mbak Naya. Dari Halili ada apa aja di situ, Mbak Naya?
0: Halili, coba Naya terlebih dahulu ya. Halilinya ini pakai HA biasa ya. Penulisannya M Halili ini ada lagu Kasih dan Sayang. M Halili featuring Tiara Amora.
2: Sanjungan Jiwa nggak ada ya?
0: Sanjungan Jiwa, sabar ya, Nece terlebih dahulu. Sanjungan Jiwa ada, tapi bukan M Halili ini penyanyinya. Dari? Sanjungan Jiwa ini dari Cak Pendi sama Arneta Julia. Adela. Enak banget ya, ini.
2: Udah nggak apa-apa punya Pendik.
0: Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa saja ini Mas Solikin?
2: Iya, salamnya Nebeng aja sama Pak Samsul Hadi barusan ya.
0: Betul.
2: Ya, Nebeng aja sama Pak Samsul Hadi untuk Samsul. Ayahku semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selamat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat 10 penelpon di All Segment ya. Astaga. Luar biasa, sobat kota. Baik, langsung menuju di ruang dengar Anda nih. Sebuah lagu dari Tasya Rosmala. Tadi request lewat WA ya. Jadi WA juga harus diputarkan. Beberapa, tidak semuanya. Karena kalau diputarkan semuanya nggak cukup. Yang WA 20 orang ya, 20 lagu. Masya Allah, luar biasa. Bukan tak mampu, Tasya Rosmala untuk sobat kota.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masa Lembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia, dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa? Ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa? Kondisi kelaikannya seperti apa? Sampaikan ke kami. Oh, ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal. Yang lain hanya 1.000. Ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah, ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan berlanjut terus. Ingat ya, nyawa satu orang itu sangat berharga. Hukum tertinggi dalam sebuah negara ya keselamatan rakyat. Nah, kita hari ini, mohon maaf, agak abai melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya, sebagaimana konsensus berbangsa, bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, Legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.
2: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul terus dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi. Bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Kalau undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacket-nya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency power-nya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap kapal wajib benar-benar memenuhi standar keselamatan, serta seluruh pihak menjalankan aturan yang berlaku.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
3: Halo.
2: Kok sesenggukan?
3: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
2: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Enak banget ya, tiga buah lagu yang tadi barusan Sobat Kota dengarkan bersama-sama. Tentunya bersama dengan Ayah di sini. Ada lagu Bukan Tak Mampu, Bukan Sandiwara, dan ditutup sama lagu Sanjungan Jiwa. Masih ada PR nih, Naya. Belum menyapa semua yang merapat lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Terima kasih ya buat para besti yang sudah meramaikan kolom komentar di platform digital Facebook atau Meta. Lanjut lagi Mbak Naya, siap. Siap, sabar G. Sabar satu persatu. Sementara teleponnya ditutup dulu, dok ya. Sudah 10 ini, Masya Allah luar biasa. Terima kasih Sobat Kota. Lanjut dari mana tadi? Luh, saya wakil Mbak Naya, ayo kon. Jameng Mustika, selamat siang, terima kasih. Kemudian ada Senario Randy dari Kediri, Gianyar Bali Abah Waisel, Yeni Kartika atau Mama Khori dari Medan, terima kasih Mama Kang Hartono dari Pademangan Jakarta Utara hadir. Kemudian ada Cak Samsul Hadi, terima kasih. Wong Kerapu, Mas Mah Yusuf Riyadi, bersama dengan para besti sudah ditandai semuanya ya. Lanjut, siapa ini? Bunda Senipah, terima kasih Bunda. Juragan Kerupuk dari kawasan Gilang Sepanjang. Request lagunya tidak disebutkan. Oh, maksudnya gak usah request lagu. Nolah. Salam untuk Cak Edo Gading Watu, ada Mas Uco, ada Cak Rembo, Bunda Lili, Mas Solihin, Pak Wahid, sama Beli Arjun Lee. Cak Kabul Pulung Lampung, ada Mbak Mulyati Ngasinan. Waalaikumsalam. Ainul Jaya Service, Mbak. Terima kasih ya dari kawasan Gresik. Lanjut, ada Ripto Swasono Pakal. Ada Aziz Kesuma dari kawasan Medan. Terima kasih. Mbah, nopo niki? Mbah siapa tadi? Sebentar. Mbah Menlas. Dari bengkel las aluminium. Oh, Mbah Menlas. Gitu loh maksudnya maknanya. Ya Allah. Mbah Menlas. Dari bengkel las aluminium Kandangan Mulia Gang 2 nomor 20 hingga nomor 22. Baik Mbah Min, oh ini akunya dipegang sama putrinya Sobat Kota ya. Jadi Mbah Min ini sudah almarhum. Boleh. Lagunya Cinta Dari Seberang, salamnya untuk Bunda Waris, Pak Rusdi Ngagel, Cak Hari Sambikerep, Bunda Diandra Tiwi, Pak Sutoyo, Pang Sid, dan Pak Jono dari kawasan Gresik. Lanjut, ada Dewi Sinta, selamat siang. Saatnya makan siang, isi nutrisi buat kerja. Minta digoyang mandi kembang dari Abang Caca Handika. Asik. Enak ya kalimatnya. Beri tiket kembaren. Kemudian beri tiket 4 kali, beri tiket 5 kali. Jadi beri tiket hampir sama kayak Bobo ya. Bobo juga sama ini, sukanya nyepam komentar. Gak apa-apa, yang penting sopan. Ge. Ada Lindawati Ritonga hadir dari Jakarta. Cak Bramanto dari kawasan Malang Singosari hadir sembari makan nasi padang. Yuk pada goyang iki asik. Made Markus Singaraja Bali, Kelomang Suci Meleleh Bahagia dari kawasan mana ini? Baik, terima kasih ya. Mak Sutri Pacet, Mak. Salam Rahayu. Lanjut ada Mas Aditya Mahesa, kemudian Pak Saat Budiono, dan ditutup sama Dex Apong dari kawasan Klungkung. Yang di WA masih ramai, Masya Allah. Terima kasih ya Sobat Kota. Di WA ini yang belum tersapa ada Cak Hari Sambikerep tadi, salam buat Cak Samsul nggih. Cak Gianto juga salam buat Cak Samsul, Surabaya panas, Cak. Pak Wahid salam buat Mas Solihin, ada Mas Kris Suwantoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya satu atau dua, salamnya buat semuanya aja. Tadi Mas Wahid atau Pak Wahid belum dibaca ya ini. Oh, asik lho, Rek. Dari kawasan Penjaringan, ini mau nitip salam buat Bunda Sutira, Bunda Farha, Mbak Putri Widayanti, Mbak Yati Aprilia, Cak Kianto Rimbo, Mas Solihin, Cak Samsul Hadi Ning Rara. Lagunya Janji dari Rita. Lanjut, Cak Samsul, terima kasih. Inaku juga mau tersuwun, luar biasa. Wes langsung pres, kerodak. Ya, langsung ya. Ini tadi ya yang di WA itu ada request lagu yang unik, jadi jarang sekali juga diputarkan. Coba kita dengarkan bersama-sama ada apa sih Mbak Naya lagunya Purnama Merindu untuk Sobat Kata.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cinta dari Seberang, Fira Cantika featuring Ivan Krisyanto sebagai pamungkas ya. Jadi ini pengantar, bukan pamungkas sih, pengantar bahwa saatnya digoda berakhir edisi 23 September 2026 pada siang ini, Sobat Kota. Ucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Kota Senusantara Merdeka Indonesia Raya yang sudah meramaikan digoda pada hari ini ya, telepon on air, WA, serta meramaikan kolom komentar dari Facebooknya Kota FM Surabaya. Ini ada bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang sakit.

0: Fok tahu?
1: Of course, apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Ketat tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Ketat lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Ketat dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sobat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita.

Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara?
0: Dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, akan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur,

telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan, setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo, sobat Kota, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah hadir nih dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti untuk menemani Anda pakai lagu-lagu dangdut yang menawan. Kira-kira sobat Kota suka sama lagu di nomor berapa? Vote sekarang juga.
1: TP 9.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kepisah penuana koro angin.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.
1: Untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
2: Ever getting rid of me. PP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bakul Sayur Sobat Kota. Ini adalah lagu dari Darboy Gang yang dia berkolaborasi bersama dengan si cantik Erlida Putri. Dirilis juga sejak bulan apa nih, sebentar Rahmat cek ya. Sejak bulan Agustus 2026. Kalau biasanya Sobat Kota Darboy Gang itu seringkali merilis lagu yang mengangkat kisah tentang patah hati, ya kan? Perasaan yang mendalam. Nah, di single yang ini dia menghadirkan warna yang baru, lebih ringan, lebih hangat, dan juga penuh semangat untuk single terbarunya yang berjudul Bakul Sayur. Lagu ini juga membawa cerita yang sederhana tentang seseorang yang dia tuh rela bekerja keras dan terus berjuang demi orang yang dicintainya, Sobat Kota. Tapi di balik kisah itu semua ternyata ada pengalaman personal Darboy Gang yang dia pernah menjalani berbagai pekerjaan untuk bisa bertahan hidup dan juga mengejar impiannya, Sobat Kota. Bakul Sayur itu bukan hanya bercerita tentang pekerjaan atau perjuangan mencari penghasilan. Lagu ini juga menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik itu seringkali tidak ditempuh seorang diri, Sobat Kota, atau tidak dihadapi seorang diri. Ada orang-orang yang mereka dengan baiknya, dengan ikhlasnya menemani ketika kondisi lagi sulit, ya, ikut berjuang juga dari bawah dan tetap ada di sekitar kita sebelum kesuksesannya datang, seperti itu. Jadi melalui lagu yang barusan Anji Rahma putarkan, Sobat Kota, Darboy Gang itu juga menyampaikan pesan kepada siapa aja yang lagi berjuang untuk mengejar mimpinya, baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, terus juga cinta maupun kehidupannya. Pesan yang cukup sederhana tapi emang dekat dengan kehidupan banyak orang, ya, Sobat Kota. Jadi ketika suatu hari itu berhasil menggapai apa yang diimpikan, jangan melupakan mereka yang pernah menemani dan berjuang bersama sejak awal. Itu tuh pesan dari Darboy Gang yang ingin disampaikan kepada penikmat musik dangdut, terutama di lagunya Bakul Sayur. Bakul Sayur dari Darboy Gang featuring Erlida Putri, ya, seperti itu ya. Lagunya dari tema nomor 17. Jadi lagu ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Sobat Kota request di Radio Kota FM. Bisa didengerin melalui program Pasar Kota, Digoda, dan program Cakning, gitu ya. Rahma, sebelum sapa satu persatu, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga, Sobat Kota. Terima kasih juga buat yang sudah ikutan vote. Ada Mas Wahid dari Penjaringan, katanya dia suka sama TP nomor 5, 7, dan 15. TP 5-nya sudah ready. 7-nya itu berarti lagunya siapa tuh? Zainul Bashir. Oke. 15 After Sun. Oke. Ditungguin lagunya, yes. Selain itu ada siapa lagi? WhatsApp Yusuf Triyono. 235. 235. 5-nya sudah. 2-nya ada Ebi featuring Zahra, Saat Bahagia. Belum ya? Belum diputerin kan? Oke, udah disiapin nama Rahmat TP nomor 2-nya. 2, 3, 5, 5-nya sudah, tinggal 3. 3, 2 cincin udah. Nomor 3, 2 cincin. 2 cincin rasanya sudah, tapi kok nggak nampak. Coba deh, nanti Rahmat cek lagi aja ya. Terus ada siapa lagi? Mariana, yang dia suka sama lagu di TP nomor 6. Hai Abang Anjeli Olivia. Boleh, hai Abang dari Anjeli Olivia juga siap untuk diputarkan di program Tunggu Pahlawan hari ini, Sobat Kota. Yang lainnya yang belum ikutan vote, ayo sekarang dipilih
lagu-lagu mana yang menjadi jagoan Anda untuk di tanggal 23 September 2026. Rama bakal tawarkan lagunya Danang Sobat Kota. Kalau Danang tuh biasanya kan kadang nyanyi lagu pop duet, terus kadang nyanyi lagu-lagu etnik. Kali ini dia juga menyanyikan dan merilis lagu etnik. Bedanya adalah biasanya tuh dia tuh kayak nyel etnik gitu ya Sobat Kota, tapi kali ini dia juga menambahkan unsur orkestra gitu. Ada bumbu-bumbu orkestra, bumbu-bumbu gak tuh? Yang ada di lagunya LDR dari Danang yang bakal Rahma putarkan sesaat lagi di TP nomor 5. TP 5.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mau bertas saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

88,1 Radio FM Dangdutnya Surabaya. Aduh, ada aja ya caranya. Terima kasih sahabat kota yang masih dengerin Radio Kota FM Surabaya dimanapun Anda berada, juga yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Iya, karena kalau ngomongin tentang radio sekarang itu sudah bisa didengarkan di mana aja ya, mau yang ada di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri pun ya, tetap bisa dong untuk dengerin Radio Kota FM ini melalui streamingnya. Yang ada di luar angkasa bisa dong. Lagu yang enak satu ini sahabat kota tuh selamanya. Ini tuh single yang bercerita tentang cinta yang tulus, kesetiaan tanpa batas, dan juga janji untuk tetap bersama sampai dengan akhir waktu. Yang pasti harapan dari Zainul Bashir, semoga lagu untuk selamanya itu juga bisa menemani setiap perjalanan cinta sobat kota dan menjadi pengingat kalau cinta sejati itu akan selalu menemukan jalannya. Kalau misalkan jalannya mampet, berarti bukan cinta sejati. Kalau misalkan dianya gak mau berjuang sama-sama, itu bukan cinta sejati. Kalau misalkan dia tuh cuman ada ketika dia butuh doang, itu namanya dimanfaatin sobat kota. Ya harus melek cewek-cewek tuh. Gitu, kita semoga bisa menemukan cinta sejati masing-masing, oke? Yang sudah cinta banget sama lagu-lagu dangdut, ya sekarang berarti wajib saatnya untuk ikutan vote. Sobat kota pada pilih lagu di nomor berapa, bisa kasih tahu sama Rahma Imaniar melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ada siapa? Aduh, jangan voice note Inakong, gak bisa ya. WhatsApp cuman bisa untuk chat aja loh ya. Ini lo kayak dapet ya, kalau dapet. Kalau kok sing iku moro irsyat sing teko. Dukung lagunya tema nomor 15 Mbak Rahma ya. Tema 15. Kita lihat dulu tema nomor 15 tuh ada lagunya siapa. After Sign, Rungokno Tangisku. Udah disiapin ding sama Rahma. Oke, ditunggu ya habis lagunya Anjali Olivia. Lanjut. Sama lagi Pak Ahmad Naik Bulak Banteng memilih lagunya tema nomor 17. Terima kasih juga buat siapa lagi nih. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Mau denger tuh hadir tema nomor 7. Ada Kelomang Suci. Tema nomor 5 dan tema nomor 6 sis. Oke. Ini cewek apa cowok sih? Oh, cewek. Makasih Suci. Aji Putu Brengos, tema nomor 14. Ada Abah Waisel mau vote lagunya tema nomor 7. Ada siapa lagi, apa ini? Taruh ngono karo lombo Riki, ora turu lomba Rama, iya aja turu. Kopi, topet-pet ya. Semangat lomborinya ya. Tumium Virgo, tema nomor 6. Ada Silvana Imaniar, dukung lagunya tema nomor 12, 15, dan 7. Siapa lagi? Senario Randy memilih lagu TP nomor 7 dan 8 dari kawasan Kajian Kidul Kediri. Udah ada hadir ya, Hartono dari kawasan Jakarta Utara, foto lagunya TP 14. Ada Cameng Mustika juga, halo juga dari kawasan Gianyar Bali, ikutan hadir ya. Monitor dukung lagu TP 16 Wita Harmako dari Riau. Tom Bilahan hadir sama sore juga, dukung lagunya TP nomor 7. Ripta Suasono TP nomor 4 dan 8. Ada Reni, Mbak Reni TP 1 dan 4. Gendut TP nomor 1. Yoyo Lindawati Ritonga. Nomor berapa ndak? Linda ikutan aja Mbak lagunya. Oh ya wis ya. Yang lain nanti Rahma bakal sapa di segmen berikutnya, karena Rahma mau wawancarkan dulu lagu yang udah di vote. Ini dia Anjali Olivia. Ini salah satu lagu dangdut dari label Akar Musik ya. Akar Musik, Kabolin. Ini produser ya ini. Dengerin Kota FM enggak? Ayo. Bulan Juni 2026 untuk lagu perilisannya di bulan Juli sobat kota.
Hai abang dari Anjeli Olivia, silahkan Anda dukung sekarang juga di TP nomor 6.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via On Ears dan www.kotafmsurabaya.
2: PP 15.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida

0: dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara Kota FM Surabaya.
4: TP 16.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-10 jam.

11 jam. Nah, sahabat kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya. Biar sahabat kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Dari Jalan Cetanui 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan lagu-lagu dangdut baru sampai nanti jam 7 malam Sobat Kota. Ditemenin Rahma Imaniar. Kalau barusan sudah ada lagunya siapa? Lagunya Cindy Cynthia featuring Didik Budi yang bisa banget untuk didukung di TP nomor 12. Ketik aja ke TP spasi 12 Sobat Kota. Mau request? Request vote. Lagu yang lainnya juga boleh sertakan nomor lagunya, Sobat Kota bisa pilih satu atau lebih dari satu. Yang terpenting lagunya harus ada di daftar ya. Kalau gak ada di daftar, gak boleh, no. Yeni Kartika, selamat malam. Mama Kori dari kawasan Medan, Sumatera Utara. Hadir vote lagunya tema nomor 7. Dex, apa nomor berapa Dex? Entah kok belum vote. Ainul Jaya Service, tema nomor 4. Waalaikumsalam. Britiki, tema nomor 8. Sehat, bahagia selalu juga menyertai Brit dan juga keluarga. Brit gak tuh? Ada siapa lagi? Sebentar tak intip lagi ya. Masa sih? Coba nanti Rahma, apa namanya, Rahma cek ya, abis gini ya. Oh iya ta, streaming kok apa dapet? Oh no ya, coba nanti Rahma cek dulu Sobat Kota. Streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Instagram, watch alamanya. Oh ini dia, kaulah hasur tema 8. Terima kasih buat Anita Q1V1. Dukung lagunya jangan ungkit-ungkit. Rahmat Riki yang tepe 8 dan 4. Lame Selvita tepe 8. Ada Wirly, dukung lagunya Avan. Oi Oi 378, dukung lagunya jangan ungkit-ungkit. Avan tuh ada di tepe nomor 1 ternyata Sobat Kota. Yes. Lanjut, tadi dari sini Irohwati, dukung lagunya jangan ungkit-ungkit tepe 1. Ayas Abin tepe nomor 1 juga. Terima kasih untuk Z211 dukung TP 8 dan Merah D5 vote lagu di TP nomor 8 Sobat Kota. Semangat, semangat, semangat. Yang lagi lembur, yang lagi bekerja, yang lagi di jalan, jangan ngantuk ya. Gak boleh ngantuk, tak kasih lagu-lagu enak. Salah satunya ada lagunya Avan, jangan tungkit-tungkit. Ini adalah salah satu lagu original hip hop dangdut yang bisa Anda dengarkan di Radio Kota FM. Kalau mau dengerin lagi di selain program Tugu Pahlawan, bisa kepoin dan request di program mana? Pasar Kota dan juga Dendang Surabaya. Seperti itu. Tema nomor 1, jangan ungkit-ungkit dari Avan, segera meluncur ke ruang dengar Anda. TV 1.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Buang cinta lesanya sama kami sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
0: Ketan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hayla.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
8: Halo.
7: Loh, lapa ki kok sesenggukan?
8: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
7: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini kalau ini salah satu lagu kesukaannya Rahma Sobat Kota ya. Terima kasih buat yang sudah ikutan vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan untuk hari ini. Rahma juga sudah merekap Sobat Kota untuk vote yang masuk melalui sosial medianya Kota FM, yang itu ada di fanpage Facebook, terus juga di WhatsApp, di mana lagi, Instagram, di X, juga semuanya sudah Rahma rekap. Dan lagu yang mendapatkan dukungan paling banyak untuk di tanggal 23 September 2026 dimenangkan oleh

Selamat untuk lagu di tema nomor 8, Sampaikan Rindu, Selfie Yama. Ini sudah memenangkan program Tugu Pahlawan untuk hari ini. Sekaligus terima pamit, bentar lagi bakal ditemenin Irsyad Yoga, Sobat Kota. Silahkan siapkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa yang mau didengerin malam hari ini ya. Sampai ketemu besok lagi bareng Rahma Imaniar di jam 5 sore. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin.

0: Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
1: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
0: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
1: Zaman saiki sik radioan.
0: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
3: Halo, selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Semoga malam hari ini Sobat Kota bareng Irsyad di Dendang Surabaya.

0: Sobat Kota, baru saja ada Inul Daratista Mawar Putih yang kalau kita simak dari makna liriknya, Sobat Kota kayaknya menyinggung tentang kesetiaan gitu ya. Lagu ini hadir tapi memang lagu ini Sobat Kota yang dipopularkan sama Ainur Rahimah nama aslinya dalam sebuah hubungan penting untuk menjaga komitmen, sebuah peringatan juga agar tidak berpaling kepada orang lain ketika seseorang sudah punya pasangan atau cinta yang tulus gitu ya. 17 menit lepas dari jam 7 malam, masih bareng Irsyad tentunya malam hari ini di awal perjumpaan Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget.
0: Syadu banget.
1: Dari Menganti.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya. Berapa hari enggak
0: masuk. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bingung lo lepotan. Lapesek
1: gak tahu ini ya. Kalau on air sama mau ganteng ya gini.
0: Padahal paling lo itu lapar belum makan makan dredeg itu. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas Israt juga sehat. Sehat baik alhamdulillah. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya ini.
1: Alhamdulillah ini sekarang kan musim flu mas.
0: Batil, batuk pilek dan
1: Batuk pilek ini katanya flu A katanya.
0: Oh no, ada penyakit ya.
1: Iya makanya kan itu flu A apa jadi. Tapi ya, mas memang banyak yang kena batuk pilek semua ini saudara saya. Kemarin saya kan satu bulan terus adik saya, ganti adik saya yang satunya lah. Sekarang adik saya yang ada di Jombang. Nyetir itu loh mas, sakit mas. Iya. Mudah-mudahan lekas sembuh adik saya nyetir mas, kasihan Jakarta. Saya dikabari tadi makanya saya kayak ngeresek gitu kan. Berarti
0: siap. Saya siapkan lagu apa ini.
1: Mohon doanya mas.
0: Amin. Lagunya apa?
1: Mas saya request ini mas, lagunya ini aja Nur Halimah yang Matahariku ya.
0: Matahariku, oke siap. Soalnya buat siapa?
1: Spesial untuk adik saya yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa pulang kembali ke Surabaya ya.
0: Amin. Siap.
1: Salamnya buat ini siapa ini Mas Wahid, terus untuk Mas Edo, terus untuk Cak Kianto Rimbo, Mas Boneng, terus untuk Cak Kasian, Pak Satrio, Mas Adam, Mas Rizal, terus untuk Pak Sugeng yang ada di Bali juga yang ada di mana ini, Pak Sugeng dua-duanya ya, terus untuk ini Mas Ali yang ada di Bendowo sama Pak Ropik, terus untuk Bunda Sutira, Bunda Farha, udah masuk belum ya?
0: Belum, baru buka lapak ini.
1: Oh iya, udah warha, salam kuangan ya dari saya. Salam buat Mas Heri, Mbak Heri Salon. Terus buat ini Mbak Ima kedua-duanya, juga untuk JTA ini, juga Mbak Ella. Terus untuk siapa ini Mas Hafiz, juga Mbak Aprilia. Terus untuk semuanya aja ya, Mas FM tanpa terkecuali. Salami Uswa Islamnya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mas Irsa, mudah-mudahan sehat selalu, Ge.
0: Amin.
1: Rezekinya banyak dan sehat. Sehat selalu, cepat-cepatnya banyak.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat dapat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Buah antar aku, Rek. Makasih ya. Amin. Ye.
1: Nanti kalau pulang titi DJ. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Baik, dari Menganti bergeser ke mana ini? Dendang Surabaya. Selamat malam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampun di pawarta
1: sipun. Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Sudah
0: kurang suatu apapun. Cuma dompetnya ki bengak-bengok.
1: Lah apa sih? Jarne pok, gak usah dipikirkan dompete ya pang ngono. Jarne ae.
0: Bengak-bengok di jarno ae yo.
1: Iya, kate lapo. Bingung ta.
0: Isi
1: lah isi-isi. Lah iya, manu. Semua ada waktunya, wis lah. Di saat yang tepat. Ya. Wis kulina setiap bulan tuh wis tanggal sakmene, be. Tanggal sakmene rodok kelong, tanggal sakmene nipis banget.
0: Iya.
1: Yang penting sehat.
0: Alhamdulillah, makan Alhamdulillah. Nasi Padang barusan tadi.
1: Nasi Padang. Pakai apa lauknya?
0: Lauknya rendang.
1: Rendang rek. Kak keselolotan ta? Rendang terus kok keselolotan, hati-hati lo.
0: Cuman iki.
1: Kok alot?
0: Mimi iki lo pancet ae air
1: bening. Yo harus itu. Wis aku setuju lah iki.
0: Setuju boleh
1: dompet di pengangguran. Oke, angel. Wis mulai angel. Dikurangi gulanya nggih. Saya menempatkan posisi sebagai anak loh iki. Apa cucu, apa cucu malah.
0: Mengerti orang tua. Sekarang kena diabetes.
1: Lah iya itu adalah salah satu bentuk sayang cucu anak ke orang tua kembahnya. Tapi ya apa bayang lancen ya Allah ya Robi gula terus manis terus. Lagunya apa ini saya siapkan dulu?
0: Lagunya dari Elvi Sukaisi.
1: Apa
0: itu judulnya? Tangis Bahagia.
1: Tangis Bahagia siap. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat yang baru turun. Yanti Aprilia gitu. Selamat malam Mbak Yanti Aprilia. Terus maem ta, iki aku maem nasi Padang tak ini. Dan buat semuanya saja yang baik. Lagi pantau. Semoga semuanya sehat dan bahagia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Selamat malam.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat sebaliknya gimana ini?
2: Kabar baik, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Juga baik ya.
1: Baik, semuanya baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana ini di sana kondisinya malam hari ini?
2: Di Surabaya udah turun hujan?
1: Belum, masih zumuk dan panas.
2: Zumuk banget ini.
1: Sana juga sama kayaknya ya.
2: Harus ditemani kipas angin kalau di dalam ruangan.
1: Sambil layah-layah dangdutan ya.
2: Iya.
1: Mau lagu apa ini?
2: Lagunya kira-kira apa yang enak ya?
1: Oh banyak.
2: Malam-malam.
1: Banyak yang enak. Apa ini ya?
2: Apa ini yang enak ya? Itu aja. Keliru kalau bisa dari Ida Laila.
1: Keliru Ida Laila. Iya. Oke, salamnya buat siapa?
2: Lagu lawas. Ada ya?
1: Ada.
2: Oh, salamnya yang barusan turun. Ada siapa itu?
1: Tadi ada Cak Rofik Manuan.
2: Oh, Cak Rofik Manuan juga di sana ada Pak Rusdi. Juga yang barusan turun juga ada Bunda Yati Aprilia. Apa kabar Bunda? Mudah-mudahan selalu sehat Bunda. Juga ada Bunda Hamida, Mama Yasmin atau Mbak Aprilia, juga ada Ningulu, juga siapa lagi ya?
1: Apa?
2: Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Hari, Bunda Mami, Billy Arju, ada Mbak Kosi, Mang Kobar, Cak Edo, Cak Maruf, Cak Ali, juga siapa lagi ya?
1: Apa?
2: Bang Solihin, Glosor ya, moga-moga selalu bahagia. Semuanya fan Kota FM Madura Jawa Bali, salam kompakan aja.
1: Siapa?
2: Buat Mas Irsyad, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Satu lagi boleh ya, 561-1416, 567-6923. Dari Bangkalan kita bergeser kemana ini? Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang
3: Surabaya, jaduh banget.
1: Jaduh banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Koko.
1: Selamat malam, Koko beluk ta. Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat,
1: sehat baik, teman-teman Kota FM ya. Suwe ya semuanya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Masih siapin lagu apa ini?
3: Sonia ya.
1: Mm-hmm.
3: Sonia.
1: Sonia, oke. Okay.
3: Oke. Okay. Yang tadi turun siapa Mas? Masih siap.
1: Yang tadi, Cak Hafid.
3: Oh, Mas Hafid, selamat malam. Arapik. Yanti menganti, mengalihin lah Aprilia, Bu Farha, Bu Mami, Bu Mimi, Bu Mamainda, Bunda Musyati, Bunda Wulan, Cap Koneng, Pak Kasian, Pak Rosdi, Langkung Ujian, Pak Satrio, Pak Sugeng, Pak Jumadi, Pak Rianto, Pak Rembo, Mbak Nadi, siapa itu? Lupa Bu. Dan semuanya lah. Mas, Mas Irsyad, terima kasih banyak. Semoga Mas Irsyad sehat walafiat, rezeki barokah melimpah dan mudah-mudahan segera pergi ke makam Madinah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali sudah bergabung juga malam hari ini di Dendang Surabaya mengawal perjumpaan kita untuk edisi hari Rabu tepat di 23 September 2026 ya. Kebersamaan kita cukup panjang loh Sobat Kota sampai nanti jam 9. Selamat menikmati santapan makan malam hari ini. Sudah selesai semuanya kegiatannya, aktivitasnya udah selesai, kerjaan-kerjaan udah beres semuanya. Tinggal berleyeh-leyeh sambil menikmati lagu-lagu yang hadir di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget?
3: Ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja?

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
1: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama nih.
5: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini karena saya ingin denger wayang. Kalau tidur nggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sor.
5: Wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak on!

0: Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Dan matahariku, Rita Sugiarto saya hadirkan ke ruang dengar Sobat Kota. Tangis bahagia juga sudah Irsa luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota ya. Karena menangis itu tidak harus berkaitan dengan sebuah kesedihan Sobat Kota. Kadang orang yang begitu bahagia, saking terharunya gitu ya, bisa jadi mencucurkan air mata atau tangis bahagia. Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, satu.
1: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum sayangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagune Gedung Tua, Mas.
1: Gedung Tua, siap. Salamnya buat siapa?
0: Ye, salame Cak Wakil. Ye, Cak Adam. Ye, Cak Jumadi. Pak Dianto, Abah Kosim. Ye, Cak Mang Bujang. Mang Ujang. Ye, Cak Subari, Pak Dianto, Pak Suge. Cak Ari, Cak Sab, Cak Samsul Hadi, Bunda, Mbak Ika Gresian, Bunda Santi, Bunda Ima, Mbak Yati, Bunda Mimi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Ade Ella, Mbak Yati, Cak Solikin, Bunda Aprilia, semuanya Pak Dianto. Mata suan ye,
1: Mas. Yo, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak kasihan matur nuwun. Deneng Surabaya, selamat malam.
2: Jadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam. Dasun di kabar.
1: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah lancar. Nyapu-nyapu tekan kulo netan kidul elor.
2: Ketemuan
1: yang apa reh? Lo kok aku dianggurin?
2: Ada anggur kayaknya. Oh, jangan sih mau
1: ngomong. Kan jenis sampai sih salah bener. Pun dinyanya bubar kan gue. Nak ngomong ya. Lah ya apa? Telepon pun saya diangkat. Ya udah, diam saja.
2: Masa nyapu-nyapu gak telepon kayak gue.
1: Lo, uang penting reh. Ya apa? Ini uang penting nanti-nanti gak telepon. Pon.
2: Iya kak. Kak, dari ini sekitar jam 8. Adik ya paling nyapu-nyapu di sik.
1: Ya wes ya. Dimulai dari.
2: Ya tiap hari ya lo takon kancaku Heri. Saya juga mulai nama Jakarta Wisan.
1: Oh gitu. Ya wes yo.
2: Saya ini Pak Wahid. Caropit. Abah Nardi, Bang Ujang, Kak Heru, Pak Jono, Pak Rusdi, Kak Aing, Pak Po Bedang, Bang Uco, Pak Kasian, Kak Afid, Kak Solihain, The Loser, Pak Dianto, Pak Toto, Kak Edo, Kak Heru, Kak Hari, Kak Hari sambut kerap, Abah Kosim, Kak Sur, Pak Dianto, Mas Ali, terus Cak Gipi, Pak Suwarta, Mas Agung, Cak Narbi, Pak Samsul Hadi, terus Bunda Sutira, Bunda Iman, Pak Tuanya, Bunda Aini, Bunda Fatona, Bunda Julaisa, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Ella, terus Bunda Selamat, Mama Eli Agustinca, Aprilia, Marina Bunda Lili, Butanti, terus Gerakan S, Umi, Hamidah. Terus siapa gimana? Siapa ya itu jenenge lali aku enggak bisa.
1: Lali ya. Lima lagi.
2: Itu jurang kopeng lali kancaku harian aku nah. Impal gorong.
1: Bisa. Ya kurang tiga.
2: Kurang tiga. Semua kabar banyak mah Bunda Mulan. Bunda Rara.
1: Dan semuanya ya Allah.
2: Ayo.
1: Aku lo dehemi kuping 5 berarti ku 50. Pokoknya heeh 10. Heeh 20. Lah ya apa? Baik, terima kasih Bunda Yamin, amin. Saya mendoakan.
2: Anis tetap berhasil manis itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Farhan. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Jadu banget.
1: Jadu banget.

0: Halo,
1: Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, sebaliknya gimana ini?
0: Alhamdulillah, sudah sholat isya, sudah
1: Alhamdulillah.
0: makan malam, tinggal telepon.
1: Wah, telepon siapa nih?
0: Telepon dirimu.
1: Oh, kukira ada yang lain selain aku.
0: Jangan, jangan, jangan. Lagu
1: Bercanda.
0: pertama tadi loh.
1: Gimana?
0: Ya, lagu pertama tadi apa loh?
1: Yang pertama banget.
0: Air kok ya, saya ngebel ya, ya Allah.
1: Ya Allah, fansnya
0: Ada
1: itu.
0: salam dari Pak Kasian.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Nak mudung.
1: Padahal mari telepon lo ya.
0: Lagi berjuang diganggu.
1: Padahal barusan telepon lo ya.
0: Lama kan nih, kurang kuat paling. Apa sengaja mengganggu?
1: Orang ketiga dia ya.
0: Orang ketiga, orang kelima. Ya apa katanya Bunda Farha? Putuku itu ngono. Nah, inilah Bunda Farha. Walaupun usia muda, tapi pengalamannya luas. Dan
1: loh, cucu ini cucu ya, cucu.
0: Ya, usia muda, tapi pengalaman itu luas. Dan
1: apa ini?
0: Pengalaman banget.
1: Oh, amin. Alhamdulillah. Ngono ta?
0: Suarane koyo ke bapak-bapak.
1: Lah iya, suarane bapak-bapak lho kok arek-arek bocil ternyata. Lagunya apa ini?
0: Sik asik
1: itu ya.
0: Dari
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting.
1: Oke deh. Salam buat siapa?
0: Ya, tadi ada Bunda Farha ya. Pak Wahid. Terus Pak Wahid enggak masuk ya?
1: Belum.
0: Saya tadi yang pertamaan Pak Robek
1: Pak
0: ya,
1: Rofi.
0: Pak Robek terus Mas Alfred ya.
1: Cak Alfred.
0: Terus Mbak Aprilia. Ya, Yanti Aprilia ya. Ada Bunda Selamat Lebak, Mbak Tanti Kumpungan, ada juga Bang Abdili, ada juga Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada wis kabeh pokoke melok Bunda Farha.
1: Oke deh, nunut.
0: Iya, Bunda Farha pinter. Mbak Ella sama Mas Sugengnya juga ya.
1: Oke deh, siap.
0: Matur
1: suwun. Sama-sama.
0: Selalu,
1: saling mendoakan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh, Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo.
1: Jauh Tante. Sekali suaranya.
2: Iya, Pak.
1: Kurang bengok iki. Tolong bengok sih.
2: Lo.
1: Cek ban tertekan kene lho. Waduh.
2: Mau aku
1: atuh. Heeh, sudah ini sudah. Heeh. Apa kabar ini?
2: Baik, Mas.
1: Alhamdulillah. Libur tak gak dinas iki mau.
2: Oh, ini bikin kue.
1: Oh, apa ini kuenya malam hari ini?
2: Bolu rasa duren. Duren katanya.
1: Oh, bolu ren, bolu sama duda keren. Yeah. Mau lagu apa Mbak Ima?
2: Aku mau lagu Selamat Ulang Tahun.
1: Evi.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Ini yang ulang tahun ada dua.
1: Oh, siapa ini?
2: Kakak aku. Sama misananku.
1: Oh, siap. Selamat
2: Dwi
1: ulang tahun.
2: Asna Cinta. Tahun.
1: Oke, siap.
2: Kalau kakakku 53. Salamnya tergantung dedek ya. Tadi ada Mbak Aprilia. Dari mana itu?
1: Menganti.
2: Gila apa? Oh, Mbak Aprilia Menganti ya. Mbak Aprilia Menganti sama Medira. Terus tadi ada Pak Rofik ya. Pak Rofik, kok Ain juga. Kua Aing, Kua Aing, Heri, Mas Ari sama Tete, Kak Sur yang penuh
1: dengan okay.
2: Kak Koneng, Tete Tata, apa itu Kak Rindu, ada juga, Sabtu sama keluarganya, Kak Satria Basuki, Kak Dinda Farhan ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan semuanya tanpa kecuali.
1: Baik, siap.
2: Ikan teng, bilang hati-hati.
1: Baik. Baik, terima kasih Mbak Ima. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima dari Ngesong. Sudah bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam untuk Cak Samsul Hadi dari kawasan wisata keluarga Tertes Prigen Pasuruan Mode 5. Selamat untuk Mama Eli, Pak Jono, Mas Wahid, Mas Aditya, Mbak Ima Ngesong, kemudian Bunda Lili di Margo Mulyo dan Cak Rizal Pratama ya. Ada Cak Agung WP Kali Santri, waalaikumsalam. Syahdu banget mau cucin putih dari Caca Handika. Buat Cak Ambon Service, Mbak April, Yolanda, Cak Mat, Mbah Man, Cak Solehin, Cak Wahin, Mbak Diandra, dan semuanya yang bergabung di Dendang Surabaya. Ada Mbak Putri Widayanti juga, selamat malam. Malam hari ini bergabung di Dendang Syahdu banget mau Rizky Rido. Yang kembalilah padaku. Ini versi biduan juga ini. Buat Pak Wiyoto, buat Mas Hari Sambikerep, Cak Miskan, Abato Ibi, Pak Sugeng, Mbak Su, Ning Rara, Cak Kasian, buat Cak Gianto, dan Yuk Lili Ferliando. Makasih Mas Sri Jatuh Gevemes, sama-sama. Ada Pak Juno Tamri juga, selamat malam. Mau lembur kuring Priangan, buat Mama Eli, kemudian Putri Widayanti, Bu Lili, Cak Samsul Hadi, Cak Miskan Kebron, Ami Bibo, Abato Ibi, Pak Wiyoto. Buat Rini Setiawati juga selamat malam. Dan Mbak Widya yang ada di Tretes. Mas Adam, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Pak Wiyoto Pandean juga bergabung. Waalaikumsalam. Buat Neng Rara, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Pak Juno Tamrin, Cak Samsul, ada Bato Ibi, Tanjung Sari, selamat malam. Selamat beristirahat. Mas Irsyad mau request nih, Rindu Berat dari Kamelia Malik.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Kelahiran 23 Juni tahun 69, Sobat Kota. Nama aslinya Cucu Suryaningsih, tapi kita lebih akrab dengan nama Evi Tamala. Kenapa namanya Tamala, Sobat Kota? Karena ya memang dari Tasikmalaya, begitu. Jadi Evi, kelahiran Tasikmalaya tahun 69, makanya namanya Evi Tamala, begitu. Jadi Evi dari Tasikmalaya. 41 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Rasyad malam hari ini. Sebentar, berganti dulu yang di WhatsApp. Ada Ibu Abu Halim Madura, selamat malam, waalaikumsalam. Buat yang tugas, semoga sehat selalu, amin. Ada Mi Apsari di Bandung, mau jangan pegang dulu dari Rita Sugiarto. Buat Pak Jeno Tamrin, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Mbak Toibi, Ella Gustinca, Pak Wiyoto, dan Yeni Ine yang ada di Perikin. Ami Wibowo, mau bunga Dahlia. Buat Mi Apsari, Rini Setiawati, Pak Jeno, Ella Gustinca, Mbak Toibi, Yeni Ine. Mama Ella Gustinca dari Pekarangan Sukodono, selamat malam. Buat Bapak Wiyoto, Cak Samsul. Kemudian Pak Jono Tamrin, ada Mi Apsari, Mbak Toibi, Ami Wibowo, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, Mas Irsat, semoga saya selalu, terima kasih ya. Kemudian juga ada Rini Setiawati, mau memori daun pisang. Buat Mi Apsari, Abi Roy, Ami Wibowo, Mbak Toibi, Ali Agustinje, Pak Jono Tamrin, Ratna Restu Wilujeng. Kemudian juga buat ini ada di perikian. Ning Rara, selamat malam. Menyapa Pak Wiyoto, Cak Samsul Hadi, Pak Bogardot, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, buat Mbak Diandra Tiwi, buat Mas Irsa, terima kasih, selamat bertugas ya. Bu Lili Margomulyo, selamat malam, waalaikumsalam. Syahdu banget dari Margomulyo, request malam hari Gedung Tua tadi sudah hadir ya. Buat Pak Putri Widayanti, Adik Widya, Mbak Ima Ngesong, Mbak Aprilia Bangkalan, Pak Juno Tamrin, ada Mas Samsul Hadi, Cak Hari Sambil Kerep, Cak Gianto, Pak Pengedang, dan semua fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Halo untuk Tante Helin yang ada di Kenjeran, selamat malam. Babang Tamfan, malam hari sembari melayani pembeli, mampir ngopi dan nyemil di Warkop Giras, mau pesan sebuah lagu. Ini kenangan, lagu kenangan katanya ya. Senggol Sobat Kota, ada Cica ini. Buat Besti Mulyati, Mas Rizal, dan Mas Ali yang ada di Benowo. Lagunya apa ya? Judulnya Ligia. Ya apa Ligia? Nata Ligia. Thank you. Halo, Cak Rembo, selamat malam. Ada Mas Hoi juga, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Dendang Surabaya. Terima kasih. Kemudian juga, lagunya oke. Besok ngantri lagi ya. Kemudian Mbak Toibi juga selamat malam, malam hari ini dari kawasan Tanjung Sari hadir. Mbak Rini Setiawati, Mbak Miam Sari di Bandung, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Pak Juno, Cak Samsul Hadi. Kemudian Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Semuanya selamat malam, selamat bergabung di Dendang Surabaya. Waktunya tinggal sedikit banget sampai nanti jam 9 malam ya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Keselamatan pelayaran sedang menjadi sorotan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Badan SAR Nasional atau Basarnas mencatat 601 operasi SAR kecelakaan kapal laut dengan 3.607 korban. Sebanyak 239 orang meninggal dan 203 lainnya dinyatakan hilang. Belum usai duka tragedi yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep pada Agustus lalu, kapal motor penyeberangan atau KMP Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tenggelam di perairan Masalembu pada 13 September 2026. Hingga 15 September, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 orang ditemukan meninggal dunia dan sekitar 129 orang masih dinyatakan hilang. Jika digabungkan, maka kasus kecelakaan kapal mulai September 2026 mencapai total korban 3.850 orang. Korban meninggal dunia pun menjadi 245 orang dan 332 masih hilang. Angka ini tentu menjadi alarm serius bagi keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Persoalan keselamatan kapal juga mendapat sorotan dari lembaga parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto juga turut mendesak Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal, terutama untuk memastikan kondisi dan kelayakannya.
2: Audit menyeluruh ini bukan hanya kalimat-kalimat indah. Setiap kita sampaikan, wah semuanya seolah-olah berempati, bersimpati. Tapi kenapa kejadian-kejadian ini terjadi? Seperti data kami, Virgo ini kan, mohon maaf, impor usia sudah 38 tahun. Sementara peraturan Menteri Perdagangan, impor itu paling lama usianya 15 tahun. Dari hulu hilirnya kita selesaikan. Kapal datang ke sini seperti apa, ini sudah menyalahi prosedur gitu loh. Kalau sudah 38 tahun masih kita beli, tolong diaudit menyeluruh seluruh kapal yang ada di Indonesia. Usianya seperti apa, kondisi kelaikannya seperti apa, sampaikan ke kami. Oh ternyata misalnya kita punya 2.000 kapal, yang lain hanya 1.000, ya sudah, yang 1.000 yang nggak bisa dipakai. Jangan karena resiko nanti pelayanan kepada publik terhambat. Nah ini kan alasan-alasan klasik. Kalau nggak kita dorong dengan ketegasannya kuat, political will kita tidak tegas, maka akan melindungi, memproteksi keselamatan rakyat Indonesia. Ya sebagaimana konsensus berbangsa bernegara kita melindungi segala bangsa dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia.
1: Tak hanya soal kondisi kapal, legislator Edi Purwanto juga menekankan pentingnya kepatuhan seluruh stakeholder moda transportasi laut terhadap peraturan yang berlaku.

0: Nah, kalau misalnya kita lihat di regulasi, di Undang-Undang 17/2008 yang sudah direvisi menjadi 66/2024, di pasal 217 dan 219 itu kan jelas bahwa kelaikan kapal terus betul-betul dicermati dengan baik. Nah, sementara ada kelemahan di Permen 28 tahun 2022. Di situ di pasal 11 ayat 4 sama ayat 5 itu hanya berkutat pada administrasi, bagaimana kapalnya, izin-izinnya, kemudian kelengkapan surat seperti itu. Nah, di ayat 6 bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ketika ada laporan kaitan dengan kapal. Jadi artinya menurut saya itu ada lenggang. Nah, menurut saya di regulasi ini permennya ada kontradiktif dengan undang-undang. Ke undang-undang kan jelas SOP-nya, SPP yang dikeluarkan betul-betul ready. Seperti baik alarm darurat seperti apa, life jacketnya, skocinya siapa atau enggak, radio komunikasi ada apa enggak, emergency powernya seperti apa, kompetensi awaknya seperti apa, sedur menghadapi cuaca seperti apa, stabilitas seperti apa, sistem kedapnya seperti apa. Ini kan harusnya clear semua. Kalau kelalaian hati-hati gitu loh. Saya takut rakyat akan menuntut negara. Dukul 2359, sekarang 474 di KUHP yang baru. Kalau kelalaian itu ya pidana gitu loh.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September lalu menyisakan duka dari peristiwa kecelakaan kapal yang tak boleh hanya menjadi angka dalam laporan. Ada keluarga yang kehilangan sanak saudara, dan ada tuntutan agar setiap...
2: IMAX Spektrum Radio Jatim, disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dendang Surabaya syahdu banget.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Merapat jam 9 sobat Kota Wati Resyad buat pamit malam hari ini dari Dendang Surabaya. Dan begitulah kebersamaan kita malam hari ini sobat Kota. Semoga setiap lagu, setiap cerita, informasi dan kebersamaan kita malam hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna dan dalam hidup sobat Kota. Ngomongin kehidupan lagi ya. Tidak semua jalan akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ada saatnya gitu ya, kita harus bersabar. Waktunya kita belajar lagi dari berbagai macam kegagalan yang mungkin pernah kita alami sobat Kota. Dan ada kalanya kita juga perlu berhenti sejenak begitu ya, untuk bersyukur, mensyukuri apa-apa yang sudah kita miliki sobat Kota. Dan perlu diingat juga, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai gitu ya, tetapi tentang bagaimana kita tetap melangkah dengan hati yang baik meskipun perjalanan kehidupan kita tidak selalu mudah. Terima kasih.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Ketat tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Ketat lakukan.

0: Lho, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng dalu dolor. Ayo Samsung tau tinggal ya. Wis mulai ya. Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki yo iki yo iki. Ya, aja ger dipikir karo ngopi. Tapi yo disimak iki teman-temange ya, teman-teman campur sari ne karo ngopi karo nyemil-nyemil opo ngono ya. Dikancani tarine nintes ngantos mangke jam 11. Semangat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

88,7 FM Dangdutnya Surabaya. Nggih matur sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak nggih wonten Cak Ning Dalu niki edisi malam hari ini. Kados pundi partisipan kabarnya bagaimana? Sami sehat nggih? Alhamdulillah. Wis pokoke sing penting dulur-dulur iki dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nggih ngono iki seneng aku nggih. Mireng kabar dulur-dulur. Satu karena sehat, sekar waras, lancar sembarange gitu. Keturutan apa penjaluke? Ketan puluane, keturutan apa penjaluke? Nggih alhamdulillah matur sangat dulur-dulur. Ingang

0: Niko sampunnya wiji nggih sudah bergabung golek tombo. Mrene iki golek tombo. Tombo apa ya? Tombo kesel, tombo ngelu, tombo spaneng gitu. Tombo ati sing lagi gundah gulana nggih, tombo nelongso lho. Alah ngono ta. Tombo luwe ya iso ngono lho ya. Monggo saget ugi request teman-teman ya, lewat telepon on air monggo 0315611416 atau 0315676923. Telepon WhatsApp nggih monggo saget 0817508881 ya. Oh, enak-enak lo lakune yo. Kok iki malah ono juragan empang ya. Empang iki tambak ya nek ngarani tambak nggih, juragan empang. Ya, tambak iki wis kolam ning nggone pinggir laut meniko utawa daratan sing nggo apa iki jenenge ingu iwak nggih. Wis iki wis suwi banget ana ket abad papat nggih Masehi. Terus mari ngono berkembang pas masa-masa niki kerajaan Majapahit ngoten niku nggih. Oh dadi biyen ki awal-awal abad keempat nggih niki tambah iki ning nggone Nusantara nggih iki wis di apa iki jenenge wis dienggo nggo wadah iki lho apa iki jenenge ternak iwak ngene iku nggih, iwak bandeng biasane carane tapi tradisional ngoten. Nek nurut kitab Jawa kuno Kutara Menawa menika istilah siwakan atau tempat ikan air tawar ugi tambak ngoten niku nggih. Zaman Majapahit nggih abad 19 niku pertambakan niku wonten daerah pesisir nggih, kados Gresik, Jawa Timur nggih. Nah niku dados mata pencarian ngoten niku. Terus ana jenenge prasasti Karang Bogem. Iku yo nyadet ana jabatan patih tambak nggih. Nah iki tugase iki ngurus pertambakan yo apa iki mungut upeti nggih saking nelayan petambak ngoten niku. Nang ngene jamane kolonial iku yo ana ngantos modern nggih. Nang ngene masyarakat pesisir atas Sidoarjo Gresik nggih. Nah niku pun mewarisi sistem budidaya polikultur nggih turun temurun ngoten niku. Dados memanfaatkan iki pasang surut air laut nggih kangge niki wae ternak bandeng lan udang windu. Senengan korek urang ya. Cak Ning.
1: Ning. Jam hari. Koklo gending. Kota es. Yo iki tutu iku wis wayahe rebu.
0: Nggih, Mbak.
1: Selamat malam.
0: Sugeng dalu, Mbak.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, Mbak Sena.
1: Oh, wong gending gak oleh melu. Yo,
0: oleh to.
1: Ndak oleh
0: nek wong gending. Oleh to, Mbak. Maksudnya iku napa niki? Saking senenge karo musik ngono lho. Sampai tergila-gila dengan musik. Nah, aku oleh, Mbak. Iya, gitu? Toh?
1: Ya, wis.
0: Dani kok. Oke, monggo. Tembangin apa?
1: Aku pingin sawo, tapi duduk sawo, pingin kecil. Kecil. Manilo. Maaf. Salami kagem Bang Kobar, selamat malam Cak Sugeng, Cak Ali, Cak Toto, Cak Gelodaki, Cak Dianto, Neng Dian, Neng Sutirah, sama Sutiyah. Selamat ono itu Aditya, kasihan deh lu. Pak kasihan maksudnya. Gila sama Suyati. Terus sopo mana yo?
0: Sopo.
1: Ayo wes sing dicabut sing ndek ukurane ning. Tuku tali kok oleh kolang kali. Ya sing sing gak disebut di sepurane.
0: Nggih, kapan-kapan meneh.
1: Duduk lali tapi gak eling.
0: Nggih.
1: Ya wis to Mbak Tari, matur suwun
0: tanpa mengurangi.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat. Aku pamit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mangke dilanjut malih nggih. Heeh. Iki soal napa niki dagangan kula badhe kula gelar nggih. Aku tuh pas waktune. Mangke sabar ya, sabar.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

Dolor tak sewa tentang ini campur sari koplo kening kota FM. Yoiki. Ge matur sangat dengan saman binar awet wow. Ge matur nuwun niki saking Mbak Putri Denti Tretes Prigen Pasuruan. Salam cak kasihan punggi bunda para mama Eli cak Aditya Pak Jern Tamper bunda Lili Margo mulia matur nuwun. Cak Yiko sini pertegal cak kong kepil kali santri wakum salam. Salam kagem Mbak Ika cak hari cak hari cak surah cak ini masih di udara Mbak Latifah ge lan cak miskan lanjut cak cak Samsul Hati Prigen Pasuruan kakek mama gemes anai mana cak yang terimbu cak salin diloser bunda di bohain ngerarap asukeng pasuma terus kelangkong neng tadi oh ya ya okay alright lanjut cak Wahyu wongker apu kapung ge aha jen pokoknya dari mida kata akan cak neng yoiki ngematur nuwun bu guru ya di samping ngopi lu pas entek kopi ne oh, aku gak ditawani sama yuk aku gak ngopi deng ya lali ini lanjut Pak Yasin ya Pak Muhammad Yasin Pak Ger Tanjung Peloso Jombang gabung cak neng kota FM dangdutnya Surabaya ya ya Iya, oke, hati-hati. Ege, ege, aja, baru pulaan loh, ege mau. Pak kules mulai, piye yang ini ege, ya, ini kapan-kapan aja ege. Engkang tereng kebagian lagu, ege. Pak Supardi Probolinggo, ayo, ege, alhamdulillah. Ege. Tembange tasik kula-kula akan Pak nggih bakule niki nembe wangsul. Monggo sawontene napa Pak Supardi nggih niki tasik badhe kula-kula akan nggih. Sabar. Nggih Pak Kianto Rembu. Kula nyimak mawon ning tari sampe bubar acara nggih Pak. Cak David absen ning tari nggih. Terus apa

0: Niki sekedap lanjut nggih, niki wanggang sampun bergabung lewat sekedap nggih telepon nggih. Cak Ning,
1: Cak Ning campur sari koplo gending, yo iki Bu Guru, apa kabar Bu Guru? Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saya alhamdulillah. Makasih ya.
1: Halo Bu Guru.
0: Nggih, Pak. Monggo.
1: Sate Mbangil.
0: Sate Mbangil, nggih. Monggo salam kagem.
1: Nggih, kagem. Kagem Cak Wakit. Nggih, Cak Jumadi. Nggih, Pak Gianto, Abah Kosim. Nggih, Cak Jufari, Pak Gianto, Mas Ali, Pak Sugeng, Bunda Nurul, ya Kehela, ya Mang Ujang, Mang Ujang, Mang Ujang, ya Bunda Barha, Bunda Mamik, Bunda Julaika, Bunda Supira, Bunda Fatona, Bunda Tanisa, ya Bunda Hari, Cahari, salam dikirim, ya Sinten Mawon, ini kalau saya, mau Sinten Mawon,
0: ada Pak.
1: Salam.
0: Kata.
1: Kita mau guru.
0: Watah pokoknya, nggih.
1: Oh, wis mlaku wae. Nggih, tak sang selati. Nggih, Bunda Mimi, Bunda Yati. Nggih. Tak solikin. Bunda Aprilia, semuanya matur suwun, guru.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum, Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakasian, nggih, matur nuwun. Lanjut Cinten Maling Kang Badhe on air nggih, mohon bersabar nggih. Aku gak diangkat-angkat sih telepon ket mau lho. Mohon bersabar nggih. Asih pengen mlebu nggih kadang nggih kantosan. Cak Ning.
2: Cak Ning campur sari
0: mungkin sing banter Mbak.
2: Iki.
0: Nyedek ayo nyedek.
2: Mbak Tari.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya, ya. HP ini dicedak no to, ben jelas suarane. Suara merdunya Mbak Ima. Ada mesti suarane Mbak Ima kene on air.
2: Nggih ta.
0: Iya, nah ngono lho.
2: Wala.
0: Lah, ngono cedak to dicedekno to iku?
2: Ampun.
0: Lah, ngono Mbak Ima. Niki lho lur. Yo Mbak Ima nek telepon.
2: Kira-kira kula teng ngene anu. Katang rumah.
0: Oh, lah nggih. Lu masih gak ngopo gak apa-apa ke dicedakne HP-ne. Iya. Ana sing ngomong, "Mbak Ima iki suarane cilik." Ngono, gak krungu sing disalami. Nggih.
2: Lho, mosok aku tapi nek
0: dadi tak wakili. Lho, mboten bengok-bengok HP-ne dicedakne. Ngono lho, tapi ngomongnya santai ae. Ngono. Tak gedekno to kok ngene, Mbak. Iki spol soalnya.
2: Iya ta.
0: Iya. Lho Pak Gianto iki lho. Mbak Ima kula sik melek njaluk disenggol iki lho. Cari apa Nardi ngene. Wedi tak rekam paling ning tari. Oh iya paling bah yo.
2: Iya apa? Yo, Pak Gianto ini iki aku nggae bolu lho.
0: Lho, Pak Gianto senengane Pak Gianto iki. Kabeh seneng Pak Gianto, kancane gak diumani.
2: Sini yo.
0: Sini yo, Pak. Iya Mbak Ima, mau gak tembangin apa?
2: Terserah yang tadi mawon.
0: Oh, ngono. Iki lho Cak Heru. Mbak Ima, piye toki jare ini? Cak Heru. Mbak Ima, piye toki?
2: Alah Cak Heru lho nyalami kupot dan memang Cak Ditya kok.
0: Oh, iya. Ada nih. Lho Cak Ditya ya muncul gitu.
2: Salam terus mawon yang tadi.
0: Ngono ta, iya.
2: Lu kan absen.
0: Oh, Oke le. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima, lo yo lagi repot padahal yo. Di ewangi apa iki jenenge on air yo, disempat-sempatno. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari koplo keting kota FS. Yaiku.
0: Nggih, apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. G Niki apa? Sugeng dalu. Niki nopo o? Swantene kok timbul tenggelam. Ayo diumek ayo, apa ini? Nah, diumek ya apa ini?
3: Ngoncar kan.
0: Sing anteng ngono lho, Bah, nek telepon, Bah.
3: Nggih, jarang timbul tenggelam.
0: Lah nggih, soalnya umek ae, ya toh. Sing anteng, ayo sing anteng, duduk manis.
3: Pon wis duduk manis.
0: Ya aku. Apa riri lah ya. Ngono lho, Bah, ngono nggih, jenengan ngoten, ngoten niku lho, Nang. Apa riri ngono, Nang?
3: Ayah, buat sampai Bu Guru,
0: akan diri, senang-senang. Langge. Apa, sehat nge?
3: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Jika itu pin, senang-senang, yang Bu Imama.
0: Lah itu kan, Mbak Imam, aku lompatan ditawani, Niki, Pak Gianto. Ah, ya. Pak Gianto, tak yang ditawani.
3: Tawani ya, ayam panggang, dan
0: apa. Loh, lho, pas damel bolu, Mbak Imam, niku.
3: Onde-onde, tau, poteneng aku. Oh,
0: ya Mbak Ima, pesen nih kalau Abah, onde-onde.
3: Onde-onde.
0: Onde-onde tapi isinya isi weteng gitu, isi kacang.
3: Walah.
0: Lagi gitu, isinya weteng.
3: Isi weteng nih.
0: Lagi gitu, lah didar mah kalau melebet weteng loh, Abah.
3: Lagi.
0: Lagi, lagi monggo. Tembangin apa? Abah?
3: Nih, lalu.
0: Tembangin apa?
3: Walah, cuman damelakan mawar.
0: Bah, Abah.
3: Halo.
0: Langit lagune napa Bah ditenggon iki lho.
3: Karena hujan.
0: Karena hujan, nggih.
3: Walah, dibengok-bengok rek
0: pian. Lah wong dinteni yo. Dinteni jawabane lho, nggih. Lah niki lho dirantos. Nggih, monggo. Salam kagem.
3: Salam Mbak Ika, Sugeng Dalu. Bunda Ima, mlebet mau.
0: Nggih.
3: Warga Bunda selamat Sugeng Dalu.
0: Nggih.
3: Mbak Yati. Lapo kejang, Mbak Rusdi.
0: Niki lho, disenene Pak Gianto. Apa babe ilang-ilang ae lah yo. Apa iki?
3: Nggih.
0: Baiklah,
3: ini Sugeng Dalu. Mas itu.
0: Nggih.
3: Ini boneng. Tarifku, peturu ala bojong wong.
0: Loh, tak sik dereng sesi 5 lho.
3: Wah, sik
0: embo male, embo male.
3: Wah. Eh, Bunda Yati, Bunda Wulan. Sugeng Dalu, Pak Mujo. Bu Yati Aprilia. Kendalu, Cak Solikin, Aditya, tua yang mawan yang dari, mungkin dibaringi sehat.
0: Amin.
3: Kepulai ini, dan yang cepat dolek sandang pangani.
0: Amin.
3: Matunun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut maling, ge? Mau nggak langsung mau sate bangil.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Maturun sangat dulur-dulur tasih pinarak nggih wonten caning pripun ayam manahipun atine dadi ayam gak mestine kudune ayam ayam atine ayam pikirane ya to bayem rine ayam atine ya iya nek wis ketekan caning iku segala macam keruwetan ya yang melanda insyaallah akan memudar ya sedikit demi sedikit dengan sendirinya ya to iki yo nggo terapi ngono lho nggih pokoke telaten ya setiap hari rutin ya mendengarkan Cak Ning campur Sari Koplo Gendeng Kota FM yaiki nah, insyaallah saged kangge terapi nggih sudah apa iki banyak testimoni Cak Ning
1: yuk.
0: Yes. Alright. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Posisi.
1: Jeneki pas angin Mbak Tari.
0: Oh. Sumuk tenang kono.
1: Iki melekan Mbak Tari.
0: Melekan. Dalam rangka
1: ya dan dani ancak
0: ngono
1: ancak ika deso
0: ramen jen
1: yang nari terakhir
0: semoga moga lancar ya
1: amin
0: monggo
1: mang cari bayi mang gay bolu
0: iya gay bolu bener ya,
1: aku menikah gay bolu
0: apa gay apa
1: gay lemper
0: wah iki
1: Koci-koci negosari.
0: Bayo. Gawe iwal-iwal gak?
1: Sono ketan salah ambek apa no tetel.
0: Bayo. Senenganku kabeh iku, Mbak.
1: Iya, mangkana iku sing enak.
0: Apa riri kabeh-kabeh kok seneng nggih. Ngaten.
1: Apa meneh dikeater-ater enggak tahu.
0: Iya, iki lho cari-cari sel. Jangan lupa makan. Jaga kesehatan. Aku juga mau lo, Ceng. Loh, Cak Rizal ya gelem lo. Cak Rizal teko-teko kok.
1: Lah
0: iya.
1: Premium Mas Rizal.
0: Nah, ora ono endang.
1: Para
0: nono nek pengin yo to.
1: Ya, para
0: nono. Iya.
1: Kang siji kang loro mlebu kono.
0: Iya, pokoke kang siji kang loro mlebu wa.
1: Iya.
0: Temen ta, Cek? Lu temenan.
1: Tantene nduk gang lorong.
0: Tintene nang enggok-enggokan. Yo. Heeh. Karo nggawa spanduk nggo cecaeni.
1: Heeh, iya.
0: Sebelah sini Cak Rizal tulisane ngono. Sebelah sini Cak Rizal.
1: Terus kagok
0: Cak Rizal. Heeh, jangan lupa kalau tersesat bertanya ya.
1: Iya, lah iya. Nggo tak celukno bebek angsa kok gondong kok. Bagian nyuruh.
0: Nggih, monggo tembangin apa?
1: Aku delekno tembange tembang kangen nih, Mbak Tari.
0: Tembang kangen. Gye.
1: Iya.
0: Monggo salam kagem.
1: Tembang kangen nih tak pesaran kanggo yang ada di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Heeh. Wassalamualaikum.
0: Nggih.
1: Karena kesesuaian kan gak kok kene, gak ngerti. Wangi budal.
0: Oh ngono, ya.
1: Mbak semerikut. Nek kok kene semerikut Mbak Tari. Kono kan bloki RT Sidi sampai RT 6 to. Nek kok kene kan RT Pitu sampai RT 12.
0: Nggih.
1: Dan RW-nya ada 2.
0: Nggih. Ngaten nggih, Mbak. Ini.
1: Heeh, wis salam iku ape
0: ae. Ape ae roto.
1: Selalu jaga kesehatan
0: bisa
1: panas pol sangat luar biasa.
0: Oh no, iya.
1: Sakit penyakit apa ya ono.
0: Wis ditono tekan penyakit. Iki lho Cak Gianto, aku meneh gawe Nogosari ae.
1: Oh iya wis nang iki Nogosari iki nek goling.
0: Nggih. Nggih, Cak.
1: Bari ngono nduk lempere dikek bantal. Salam iku ape Mbak Tari.
0: Nggih.
1: Kanggo pean kalau pulang hati-hati cek kesehatan.
0: Matur
1: nuwun kini lancar.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Terima kasih Mbak Tari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur kabeh nggih jajan rek. Aku bagian ncep ayo. Cak David mau wis ya, absennya yang tarik nggih, Cak David. Oh wis iki mau ya. Mbak Rika Herlina, Cak Neng. Tak simak sembari ngeteh bersama fans Cak Neng. Kawonten Surabaya Lamongan Kediri ngoten nggih. Lho iki lho kenapa request via on air di pending ning tar lho mesti. Sing sabar to Mbak Rika. Kan yo akeh sing request, akeh sing telepon nggih. Ya sing mboten di pending niku pas waya iklan ngoten. Lah piye nek waya iklan gak diputer? Aku kok diseneni bose. Seneng sampean aku diseneni bose. Ngono lho Mbak ya, saya sabar ya. Monggo nek badhe telepon sak niki ya to nek pas kula ngoceh ngenteni dengan telepon. Nggih, pokoke kuncinya satu, sabar nggih. Sabar. Innallaha sabirin. Nggih. Matur nuwun malih kang wonten Facebook bergabung. Sampun kathah niki matur nuwun jempol-jempolnya. Sugeng dalu. Saya sekedar Pak Jono Tamrin, Cak Neng. Salame sampun diteks doyo nggih, matur nuwun. Pak Sugianto, Waalaikumsalam. Heeh, niki sampun diteks doyo, monggo diwaos saking Pak Gianto. Mbak Rini Rentina, Waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas, Mbak. Iya, salam malam Kamis. Matur nuwun Cak Puji, Arde Kulon Ton hadir. Umi Julera, Waalaikumsalam. Cak Neng. Sekedap. Oh, ngono. Oh, iki ngelingno. Nek nonton TV aja lali ya. Listriknya dimatikan ngono ya. Saiki TV-ne nonton wonge malan nggih. Iya keturan soalnya nggih. Umi Julera matur nuwun. Pak Rohyanto, sugeng dalu salam sedaya pamidhangan Kota FM. Beli Dapak Gusto pripun kabare? Putri sing ayune sak sumber jagat raya. Sapa iki? Nggih. Oh, ini ngapunten ini tembangnya gantos nggih Blida bagus to nggih. Ya, meskipun ini lagu daerah tapi bahasanya nggih bahasa Indonesia niki nggih. Bang Soca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saking Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji wonten Cak Ning. Matur nuwun. Ning Suwarti nggih. Oh, ini lama ndak muncul ini ya. Sehat nggih? Sekedap Mbak, salam sedaya kemawon nggih. Lagunya aduh-duh Mas Bro. Iki nggih. Saya carikan dulu ya. Aduh-duh Mas Bro. Kelaran kok ya iki ya. Berketatap ya kayaknya. Inggi lanjut Bunda Fitri, Waalaikumsalam. Cak Ning, salam sedaya keluarga FKS fans Kota FM tanpa tercuali yang terasa selalu dari rezeki yang berlimpah atas atas lemah tinggi. Paturun. Cak Wangga Prasetyo, Cak Joko Speed, Bunda Ari Selamat, Waalaikumsalam. Sugeng dalu lepa hadir, salame Pak Po, Pak Sugeng, Pak Gianto, Pak Narti, Pusutira, Bu Farah, Mbak Tanti, Mbak Yati, Mbak Serindil, Mas Aditya, sedaya kemauan. Oke, alright. Mas Aditya, wow, sampun nggih, beli santu ketut, sugeng dalu. Gianyar Bali hadir. Lanjut Adik Permadani ini Mas Widanengger, berikan pasuran hadir. Salam Om Aditya, Om Rizal, Kakung Gianto, Pak De Wahid, Budi Lilik Perliando, Paman Solindros. Gimana kan sih kakak tercantik sami-sami. Deks Apong Kulungkung Tegak hadir. Mbah Kong, Waalaikumsalam hadir, sampun di teks doyo. Aha, niki sampun. Nggih, niki Facebook-e sinten niki sing nulis nggih? Ya, Facebook-e Mbah Min iki nggih. Oh, putrine nggih. Mending digantos mawon niki asmanipun napa niki Facebook-e utawa di napa niki garis miring ngoten nggih. Putrine Mbah Min ngoten nggih. Asmane sinten? Saking Bengkelas Aluminium Kandangan Mulia Gang Kale nomor 2022 nggih. Niki putrine almarhumah Mbah Min nggih. Nggih, Mbak Sinten nggih asmane. Salam Pak Parno Pepelegi, Pak Rusdi Ngagel, Bu Mimi Rungkut, Bu Waris, Sarimbo Bangingan. Lanjut Cak Taufik Taskuti Sari. Matur nuwun. Iki jadi meneruskan ngono lho ya. Nggih. Matur nuwun sangat nggih. Sampun pinara Mbak Putri. Mbak Putri ini Mbak Min ngono ya. Jangan lupa namanya ya, Mbak. Nggih ben kenal. Mbak Silvana Imaniar. Sugeng dalu. Salam agem sedaya kemawon. Lanjut Pak Ripto Swasono, Waalaikumsalam. Bakal gabung salam hangat sedaya kanca-kanca KTFM. Internetnya mungkin tanpa pindaringan sekat korasan. Amin. Pak Po Pisang, waalaikumsalam. Pasar Asam sing hadir malih. Loh, ya muncul mana iki Pak Po setelah tertimbun pisang ya. Lah iya, saking laris ya alhamdulillah ya Po. Salam seger waras, selamat panjang umur, bahagia selalu sedaya penyiar fans Kota FM tanpa terkecuali. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa nang ngone WA iki ana salame, tak inguke lho, kan tenan to. Lah iya, salah siji lho Po. Salam Pak Kianto, Cak Ai, Mang Uca, Dewi Dia, Bunda Sri, Bunda Sri, Bunda Sri, Bunda Sri, Bunda Sri, Bunda lanjut. Bunda Sanipa, juragan kerupuk gilang sepanjang. Bunda Sanipa Agnes, Agnes Monica. Salam saya dekat dengan waktu, caboneng, caditia carimbo, cawahit penjarian Bunda Farha, pianti lontar Marika Herlin. Matur nuwun Bunda. Inge, lanjut-lanjut, mangke malih, langsung mawon tembang kangen.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

8,1 Cikota FM Dangdutnya Surabaya tadi sarang anterin yang tias ya wonten sak ning matur nuwun sanget ingkang sampun pinara nglajengaken malih kepangge apa iki Cak Rizal Pratama. Apa bedanya bulan purnama sama Mbak Tari? Kalau bulan purnama terbit indah dan cantik tapi cepat hilang. Kalau Mbak Tari terbit indah dan cantik untuk selamanya. Apa Carisal, Carisal. Ya iki lo toet ayai. Ber maam apa iki Mbak Carisal ya? Langsung apa iki omong ono kata-kata kaya ngono ya. Jarang-jarang lo ya. Mari bertapa kaya nggih. Matur nuwun lanjut nggih. Mbak Lindawati Ritonga.

terima kasih. Cak Sutarto, waalaikumsalam. Mbak Teri, warga sawah tetap hadir. Salamnya seduluran mawon, gih, matur nuwun. Lanjut, niki sampun. Haha, sekedap, sing bereng sinten. Oh, Mbak Tumim Virgo, warga Mabar Medan hadir. Lanjut malih, berita kembaran Tamora Medan City. Mbak Tari, sengaja salam sehat, selamat tugas, jaga imun ya. Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Sapa maneh? Beli Made Markus Singaraja Bali monitor salam kompak di udara. Halo, terus apa iki? Cak Bobo, saking Kota Medan sempat hadir, Mbak Terintas nggih, monggo binara. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir sugeng dalu salam Stevens Kota FM. Mbak Teri saya selalu enter, terima kasih. Sami-sami. Pak Hartono, waalaikumsalam. Saking Pademangan Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Oke, lanjut malih. Niki sampun. Niki sampun. Iki. Cak Amiruddin sugeng dalu kagem kru lan Kota FM Surabaya. Monggo ngopi-ngopi. Matur nuwun sinten malih. Sinten malih sing dereng. Wonten pesan WhatsApp sinten sing dereng nggih niki sampun. Oh, Mama Eli Agustinca, pekarangan Sukodono. Waalaikumsalam, Mama. Sehat nggih, Ma? Salam Mbak Putri Widayanti, Pak Jono Gresik, apa Toyibi, Mbak Miapsari, Pak Ami, Mbak Rini neng Rara, Bunda Farhan neng Tari cantik, semoga sehat selalu, amin. Makasih nggih, Mama Eli. Oke. Lanjut mali sinten niki sampun, sampun. Sampun nggih, Facebook-e sinten? Ingkang dereng masih san ya. Lah niki sampun. Niki sampun to? Iya wis kabeh iki ternyata nggih nyata ter nggih. Matur nuwun. Langsung mawon nggih tembange. Monggo Jagat Anyar Kang Dumadi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
1: Iki lo, kata dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
2: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
2: Iyo, wes ndang setelan satu radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suan mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Campursari Koplo Gendeng Kota FM. Yoiki.
3: Maturun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak nggih wonten sakniki di sidalu niki. Pamuntan dulur mbok pilih wonten kelenta-kelento klatu atur salah-salah kata lagu-lagu trikus sering terputar. Monggo binjing saged gabung malih saged request malih. Moga sampun dulur-dulurku sampun kalipur sampun bahagia nggih, marem ya. Sampun kesempatan tetap jaga kesehatan lan tetap pantau walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Kulaturnya tias maturnun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Ketawa Wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya.

0: Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: merah.
1: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
0: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
1: Radio Kota FM?
0: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
0: You're never, ever, ever getting rid of me.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat.
3: Viva Air

0: mineral, murni, dan pasti sejuknya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering woco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.